0: pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
1: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
0: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang

0: Tahun 2026, Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
1: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
0: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
2: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
0: Dari India?
2: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
0: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
3: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
0: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku

0: kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
2: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
3: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
4: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
1: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
6: This year holds particular significance for China and ASEAN.
7: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
8: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative, guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
7: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
9: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
7: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
6: Q&A. Thank you. Thank you very much.
1: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
10: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: Morgan Rodgers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Peras sekejap untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bang, kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kami juga masih hadir dengan beragam informasi yang kembali lagi kami updatekan kurang dengar Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri, lingkup Kepulauan Buton maupun juga beberapa daerah yang ada di tingkat 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Berdengar kembali kami updatekan satu informasi dari Kabupaten Buton Tengah ya. Belum lama ini Forum Komunikasi Umat Beragama Buton Tengah ini dikukuhkan perkuat sinergi jaga kerukunan. Nah, adapun pemerintah Kabupaten Buton Tengah atau Buteng memperkuat upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama melalui pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB untuk periode 2026-2030. Nah, forum ini juga diharapkan bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan maupun juga kondusivitas daerah. Nah, pengukuhan dilakukan oleh Bupati Buton Tengah yaitu Azhari di Aula Pancana Kantor Bupati Buton Tengah. Dan acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati yaitu Muhammad Adam Basam, Wakil Ketua DPRD Mazaludin, PLT Sekda, Kepala KUA, Kepala Kantor Penyelenggara Haji dan Umrah, serta para Kepala OPD maupun juga Toko Lintas Agama. Nah, dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan FKUB yang baru. Nah, karena menurutnya forum ini memiliki peran penting sebagai juga wadah komunikasi antara pemerintah maupun juga tokoh-tokoh agama di Kabupaten Buton Tengah. Nah, Bupati juga menilai para pengurus FKUB merupakan juga tokoh agama yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga maupun juga memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Buton Tengah. Bupati juga mengajak seluruh pengurus untuk aktif membangun komunikasi dan juga menggelar pertemuan secara berkala. Nah, langkah tersebut juga dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan-persoalan sosial mengenai keagamaan sejak dini. Nah, selain itu Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk juga bisa mengupayakan penyediaan sekretariat yang layak bagi FKUB. Meski terkendala efisiensi anggaran, pemerintah kabupaten juga akan mencari solusi agar organisasi tersebut dapat juga menjalankan tugasnya secara optimal.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Mendengar itulah satu informasi yang kami updatekan dari Kabupaten Buton Tengah ya atau Buteng mengenai Forum Komunikasi Umat Beragama di Kabupaten Buton Tengah. Ini telah dikukuhkan untuk memperkuat sinergi jaga kerukunan. Kami masih update beberapa informasi terkini yang nantinya akan melengkapi kebersamaan kita juga dalam program acara Kapten pagi ini.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar masih bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini. Kembali kami updatekan satu informasi mengenai pemerintah Kabupaten Buton Selatan ya, atau Busel. Ini terus mendorong pengembangan sektor pertanian berbasis potensi wilayah sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan maupun juga kesejahteraan petani. Nah, langkah tersebut juga dilakukan melalui pemetaan langsung terhadap kondisi lahan sekaligus juga menyerap aspirasi masyarakat untuk menjadi dasar mengenai penyusunan program pembangunan pertanian. Ya, ada pun juga informasi yang disampaikan, komitmen ini juga ditujukan Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios saat juga meninjau lahan pertanian milik warga di kawasan Puncak Wawawangi, Kecamatan Sampoloang pada Senin kemarin ya. Nah, pendengar, dalam peninjauan tersebut, Bupati juga didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun juga Kepala Desa Wawawangi. Nah, pada kesempatan itu, warga juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah, antara lain yaitu bantuan bibit, kelapa, genja, dan juga pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, maupun juga pembangunan jalan tani guna memperlancar akses menuju lahan tersebut.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kembali kami updatekan satu informasi mengenai perakiran cuaca yang akan terjadi juga di sepanjang hari nantinya. Nah, ada pun juga informasi yang kami updatekan mengenai perakiran cuaca, tepatnya tanggal 16 Juli 2026, bahwa saja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan sebagian wilayah Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami hujan ringan pada Kamis, tepatnya tanggal 16 Juli 2026 ini. Nah, masyarakat juga diimbau untuk tetap mewaspadai mengenai perubahan cuaca, terutama saat juga beraktivitas di luar ruangan. Nah, pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Buton Utara dan juga Kabupaten Buton. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya ini diperkirakan berada dalam kondisi cuaca relatif kondusif. Nah, memasuki siang hingga sore hari nantinya, potensi hujan ringan meluas ke sejumlah daerah. Ini meliputi Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Konawe Utara maupun juga Konawe, serta Konawe Selatan atau Konsel. Nah, masyarakat yang akan juga melakukan perjalanan di wilayah tersebut, ini diharapkan bisa juga mempersiapkan perlengkapan perlindungan dari hujan. Nah, sedangkan pada malam hari, hujan ringan masih juga berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur maupun juga Kabupaten Konawe. Nah, selanjutnya pada dini hari, kondisi serupa diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Wakatobi. BMKG juga mencatat untuk suhu udara di Sulawesi Tenggara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 65 hingga 95%. Nah, sementara itu angin disampaikan ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Nah, pendengar, itulah satu informasi yang kami updatekan dari BMKG. Semoga saja dapat juga memperbarui informasi Anda, khususnya bagi pengguna jasa transportasi laut yang ada di lingkup Kepulauan Buton, maupun juga bagi nelayan yang hendak melaut di sepanjang hari nantinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya, kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 16 Juli 2026. Nah, pendengar, seperti biasa kembali lagi kami hadirkan satu topik ya, yang akan juga kita utarakan di ruang dengar Anda dengan beberapa narasumber yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif. Ya, adapun juga topik yang kami utamakan yaitu waspada bahaya angin kencang di Kota Bau-Bau bersama narasumber kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Nah, pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif, di studio kami sudah ada narasumber kami bersama

0: Sekretaris Damkar Bau Baung, Bapak Amin Esos. Selamat pagi Pak Amin.
1: Pagi.
0: Baik, alhamdulillah kabar sehat di pagi ini ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih karena sudah juga meluangkan waktunya bersama kami dalam program acara Dialog Interaktif. Baik Pak Amin, saya ke narasumber kita juga ini, Kabid Damkar dan juga Penyelamatan Bau Baung bersama Bapak Laode Nur Alam Ndoaka ya, Ndoaka S atau Eskut ya, kalau tidak salah ya. Baik, terima kasih Pak Kabid ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami dalam program acara Dialog Interaktif. Nah, seperti ya topik yang kita angkat ini mengenai waspada bahaya angin kencang di Kota Bau Baung, terutama juga mungkin di lingkup Kepulauan Buton ini. Kami juga ingin tahu ya, seperti apa atau bagaimanakah ini dari pihak damkar mengenai atau menangani cuaca ekstrim yang sering juga terjadi di Kota Bau Baung. Namun sebelumnya ini kami juga ini di pagi ini sebenarnya menghadirkan juga narasumber kami yaitu pihak dari BPBD. Namun sayangnya pihak BPBD ini ada sedikit mungkin kegiatan sehingga pihak BPBD tidak bisa juga hadir bersama kita di pagi ini. Nah, terkait topik kita ini, saya mungkin ke Pak Sekretaris Pak Asmin ini memasuki peralihan cuaca ataupun juga cuaca ekstrim seperti angin kencang yang terjadi di Kota Bau Baung ini, Pak. Apa saja ya jenis kejadian yang mungkin paling sering ditangani damkar saat terjadi angin kencang ini, Pak?
1: Terima kasih ya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa menghadapi musim kemarau atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Mm-hmm. Ya. Dan alhamdulillah selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Ya. Mm-hmm. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menginstruksikan ya, kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir ya, dampak dari musim kemarau yang panjang atau di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
0: Baik. Ya. Baik, kalau boleh tahu ini Pak Sekretaris ini mungkin di beberapa kota atau titik-titik yang ada di Kota Bau Baung ini wilayah yang paling sering atau rawan terjadi kebakaran ini di bagian mana itu? Entahlah itu kelurahan ataupun juga mungkin kecamatan begitu.
1: Untuk kebakaran lahan yang wilayah yang rawan, yang rentan terjadi kebakaran itu di sekitar Kecamatan Betombari. Ya. Kita Kecamatan Betombari khususnya di daerah tahun lalu itu dominannya di daerah Kelurahan Sula'a ya, yang tadi malam juga itu antara Sula'a Boborobo dengan apa itu yang keluaran dia ujung itu
0: Simpang 5 begitu ya,
1: Simpang 5. Kalau daerah-daerah lain seperti di Kecamatan Bungi, Kecamatan Surawolio, alhamdulillah selama ini berpihak frekuensi ya, sangat kecil.
0: Baik, ini terjadi kalau tidak salah tadi malam begitu Pak Sekretaris ya?
1: Ya, tadi malam terjadi di Simpang 5 arah menuju wilayah Kelurahan Waborobo.
0: Kalau boleh tahu di TKP ini apa ya, bisa dikatakan ini kejadian semalam itu apa yang menyebabkan ini?
1: Secara realnya ya, biasanya kan gini, kejadian-kejadian itu kalau kita setelah lakukan investigasi ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kami tanya puntung rokok lah, apalah, tapi saya lihat kondisi tadi malam karena kebetulan saya berada di lokasi, itu jaraknya dari pinggir jalan kurang lebih mungkin di atas 500 meter. Sehingga dugaan bahwa itu puntung rokok sangat kecil. Dan seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, itu ada kalanya keluarga-keluarga kita yang berkebun di sana, mereka melakukan buka lahan dengan cara membakar.
0: Baik.
1: Dengan cara membakar.
0: Dan alhamdulillah memang jauh dari pemukiman.
1: Jauh sekali.
0: Ini bisa dikatakan kebun kah atau mungkin alang-alang saja begitu yang terbakar itu?
1: Kebun.
0: Kebun ya?
1: Kebun.
0: Baik. Dan ini memang selain puntung rokok juga bisa menyebabkan, bisa saja diakibatkan mungkin pembersihan lahan begitu ya?
1: Iya.
0: Baik. Mungkin ini kurangnya edukasi masyarakat atau warga bukan?
1: Iya. Sehingga mungkin ya lewat media ini ya, saya berharap kepada kita semua masyarakat Kota Bau-Bau tanpa kecuali ya, untuk selalu memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya lini terdepan, camat, lurah, RT RW, ya, untuk tidak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bau-bau ini milik kita bersama. Mari kita dukung kebijakan-kebijakan wali kota dengan satu simbol atau kalimat kerja bersama.
0: Baik. Baik, Pak Asmin, ini kita tahu selain mungkin bencana kebakaran apabila terjadi cuaca ekstrim, misalnya angin kencang, ini pohon-pohon tumbang juga sering terjadi di Kota Bau-Bau ini ya. Seperti apa sih mungkin pantauan dari Damkar ini mengenai pohon-pohon yang ada di Kota Bau-Bau ini?
1: Kalau pohon tumbang sebenarnya sampai hari ini ya, dari kami di internal Pemda Kota Bau-Bau masih terjadi diskusi panjang. Apa itu tugasnya A, tugasnya B, tugasnya C. Karena jujur saja di protap kami, kami itu tugasnya penyelamatan. Tidak mengurus kalau ada pohon tumbang atau apa. Tetapi selama ini kami lakukan karena bentuk kemanusiaan. Dan kami mendukung kebijakan wali kota. Tetapi kalau barang ini setiap ada peristiwa, kami lagi ya. Ya repot kan. Jadi kalau itu mungkin saya akan sebentar saya serahkan kepada kabid saya untuk menjelaskan teknisnya. Tapi ya kondisi di lapangan seperti itu.
0: Baik. Ya. Baik terkait instansi yang menangani mungkin kasus pohon tumbang ini, berarti bisa dikatakan ini belum ada kejelasan apakah pihak dari Damkar, BPBD ataupun juga mungkin dari DLH begitu.
1: Ya. Sebenarnya berbicara kejelasan sudah jelas, Pak. Ya. Dari tahun lalu ya, saya sudah pernah sampaikan di forum kami lintas OPD ya, agar kan berbicara kebencanaan itu dibawa koordinirkan BPBD. Saya sampaikan itu hari kepala badannya Pak Muslimin, segera bentuk tim itu supaya tidak ada yang saling berharap bahwa ini tugasnya siapa. Tapi alhamdulillah sampai beliau pensiun juga tidak terbentuk tim itu. Saya juga desak Pak Peda untuk segera bentuk tim. Tidak lain tidak bukan agar persoalan ini menjadi persoalan bersama.
0: Baik.
1: Supaya tidak subjektivitas dalam hal kita melakukan tindakan. Karena selama ini kami lakukan itu karena kemanusiaan. Tupoksi kami sebenarnya bukan itu.
0: Saya pernah juga bercerita itu sama Pak, berdialog sama Pak Muslimin, pensiunan ini, pensiun dari Kalakas. Katanya ini memang anggarannya tidak ada begitu dari pihak BPBD begitu untuk mengenai kasus-kasus pohon tumbang begitu.
1: Jadi sebenarnya
0: ini baik.
1: Saya buka-bukaan mungkin bisa enggak ini?
0: Ya. Jangan. Jadi ya apa ya? Jadi serba simpang siur begitu.
1: Ya memang dilematis, Pak. Jadi berbicara anggaran jujur aja, Pak.
0: Ya.
1: Kami Damkar itu boleh dibilang OPD paling termiskin dalam konteks anggaran, Pak. Tapi paling kaya dalam jiwa dan pengorbanan kami. Jujur aja.
0: Baik.
1: Saya sampaikan kepada anggota saya, kita ini siap pasukan berani mati. Sehingga terus terang kalau seandainya ada masyarakat Indonesia, masyarakat Bau-Bau melihat penampilan anggota saya dengan serba kekurangan, bahwa itu secara prosedural tidak benar, betul. Tetapi aspek pasukan berani mati tidak melihat itu. Cuma selalu juga kami dari manajemen utamakan keselamatan kalian.
0: Baik. Baik, kerja ikhlas ya dari pihak Damkar begini. Saya mungkin ke Pak Kabid ini, Pak Sekretaris ini, Kabid Damkar ini, mengenai prosedur ya, mengenai evakuasi ataupun juga mungkin cuaca ekstrim yang sering terjadi ini, seperti apa ini evakuasinya ini dari pihak Damkar ini? Mungkin Pak Kabid ini sering juga ke lapangan begitu?
2: Ya, betul. Yang apa dulu ini? Penyelamatannya atau kebakarannya nih?
0: Penyelamatan begitu. Baik itu angin kencang maupun juga pohon tumbang dan juga kebakaran begitu.
2: Oke, terima kasih. Jadi untuk pohon tumbang itu sendiri, kami juga sudah beberapa kali koordinasi dengan dinas-dinas terkait masalah siapa sih yang berhak di lapangan. Jadi kami kemarin sudah membangun komunikasi dengan kepala-kepala bidang, dengan Pak Kalaks, bahwa memang kami damkar itu akan turun apabila di situ ada korban yang tertimpa. Karena memang seperti itu SOP-nya. Hanya tadi seperti bilang tadi Pak Sekdin, karena memang selalu masyarakat yang ditelepon damkar, makanya kami mau tidak mau langsung ke lapangan. Tetapi kami juga selalu menghubungi pihak BPBD untuk kita sama-sama di lapangan menyelesaikan pohon-pohon yang tumbang tersebut. Seperti kemarin juga ada terjadi di mana sekitaran Jalan Bakti Abri, itu ada pohon yang tumbang melintang di tengah jalan. Itu kami langsung mengarahkan juga pihak BPD dan DLH. Alhamdulillah segera diatasi Pak dengan DLH.
0: Baik. Ya. Apakah juga ini pihak dari damkar ini sudah membentuk juga tim khusus untuk mengenai penanggulangan pohon tumbang begitu?
2: Untuk di damkar sendiri kami memang ada siap. Ada siap rescue untuk sensor. Kami sensor ada 3. Memang kami siap Pak. Karena memang dari dulu pekerjaan-pekerjaan ini kami yang lakukan. Hanya karena sekarang kita ada 3 dinas di situ, ada DLH, ada BPBD, dan ada damkar. Hanya kami selalu mentikberatkan, kalau ada korban baru kami turun. Tetapi ya itu, lagi-lagi masyarakat tetap menelpon ke kami. Mau tidak mau ya kami turun dulu, sambil nanti kita koordinasi dengan dinas terkait lainnya.
0: Baik. Ini personil bisa dikatakan juga sudah memadai begitu? Atau?
2: Untuk personil sendiri sebenarnya kami kurang Pak, kalau kurang. Karena kami idealnya itu kami juga ada di Pak Sigdin Diano ya, di Sorolio. Sampai saat ini kita tidak bisa penuhi terkait dengan personil kami yang kurang. Makanya kami kadang potang-panting untuk membagi regu yang harus turun ke lapangan. Ditambah kami harus bersiap apabila ada panggilan 65 atau kebakaran. Karena itu memang sangat-sangat urgent kalau kebakaran Pak. Kalau yang lain kan masih bisa ada yang lain menggantikan kami Pak. Tapi kebakaran tidak bisa digantikan kecuali damkar.
0: Baik. Kalau boleh tahu ini Pak, kalau tidak salah ada 3 ya titik dari pihak damkar ini. Misalnya kantor atau unit.
2: Untuk begitu. Kantor kami ada di Bungi 1, ada di Posko Wolio 1 yang bertempat di TVRI Lama di Puncak, terus ada di Beto Ambari dan ada di Mako. Jadi kami sekarang ada
0: 4.
2: Gitu ya. Memang ada rencana untuk perluasan ke Sorolio. Tapi lagi-lagi keterbatasan armada dan personil kami yang masih kurang.
0: Baik, ada 4 titik ini, apakah juga sudah bisa memenuhi untuk beberapa wilayah di Kota Bau-Bau ini?
2: Untuk saat ini gitu. Bisa kami optimalkan Pak. Apa boleh buat, karena mau tidak mau kita harus melayan masyarakat. Karena panggilan semua yang masuk di damkar itu kami layani Pak.
0: Ya. Baik, kita berbicara tren ini Pak Kabit ini, tren kebakaran dari tahun ke tahun ini seperti apa begitu?
2: Jadi memang tren kebakaran ini setelah saya lihat juga dengan musim yang sekarang juga kita hadapi El Nino, dia akan meningkat pada saat El Nino Pak. Nah, untuk saat ini di semester kedua ini sampai hari ini kebakaran kita itu sudah di angka 20 yang didominasi oleh kebakaran lahan. Jadi sebagian itu kebakaran lahan dan sampah. Jadi masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang bagaimana penanganan sampah yang baik dan benar. Itu rata-ratanya itu mereka membakar sampah. Habis dibakar ditinggal Pak. Kena angin menjalar. Yang terjadi kemarin ada beberapa titik sampah yang menjalar sampai ke rumpun-rumpun pisang. Itu Pak, kalau pisang itu Pak, hijau pun dia nyala. Tidak sampai kira hijau nyala dia Pak. Lalu nyalanya betul-betul besar. Akhirnya kemarin kami turun sampai orang sudah panik. Ternyata kami turun cuma pisang Pak. Tetapi kami harus tetap turun, namanya kebakaran kami turun. Makanya kami juga sambil memadamkan, kami juga sekaligus mengedukasi masyarakat tentang tidak boleh membakar sampah. Ya gitu Pak.
0: Baik. Kalau melihat dari damkar sendiri ini, mungkin kasus kejadian yang sering dialami oleh masyarakat Kota Bau-Bau, entah itu kebakaran ataupun juga mungkin penyelamatan hewan itu?
2: Ya betul Pak. Kalau penyelamatan rata-rata di Kota Bau-Bau ini Pak ular Pak. Jadi ular. Ular. Mungkin kemungkinan kalau saya lihat ini habitat yang berkurang Pak. Jadi ularnya yang turun ke kota Pak.
0: Ularnya yang turun ke kota.
2: Ya, karena rata-rata ular yang kami dapat ini di perumahan masyarakat.
0: Kalau di tahun 2026 ini kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh masyarakat Kota Bau-Bau ini yang
2: untuk
0: paling banyak
2: tren. Untuk penyelamatan saja ini Pak, untuk di triwulan 2 itu 97. Tahun kemarin triwulan 1 itu 93 Pak. Jadi untuk penyelamatan sangat banyak. Makanya saya bilang personal kami sangat kurang. Bayangkan kalau ada penyelamatan di satu, kadangkala di satu hari itu ada panggilan bersamaan Pak. Ada di Kelurahan Wale, ada di Batara Guru. Itu tim penyelamatan kami bagi Pak. Kami cuma berdua, jangan sampai ada kebakaran. Siapa yang kami kirim? Makanya saya bilang tadi, personal kami kurang Pak.
0: Baik. Baik, mungkin saya ini ke Pak Sekretaris lagi nih, Pak Asman ini. Pak Asman ini seperti yang sudah diutarakan tadi oleh Pak Kabit ini, bahwa saja ketersediaan personil di lapangan juga ini mungkin sangat minim ya, atau bisa dikatakan kurang ini. Mungkin selain personil ini, apakah juga mungkin peralatan dari pihak damkar ini sudah juga bisa dikatakan memenuhi standar begitu atau SOP?
1: Kalau berbicara standar kualitas ya, sudah bisa dikatakan memenuhi. Tapi dalam bentuk kuantitas itu masih perlu jadi perhatian lah, untuk menjadi perhatian. Karena satu hal yang menjadi pertimbangan kami di pihak manajemen, bahwa penyelamatan atau bencana itu tidak mungkin dia minta izin dulu kepada siapa dan siapa. Untung-untung dalam satu hari itu misalnya hanya satu musibah atau satu tindakan penyelamatan. Kalau sekiranya lebih dari itu, ya itulah kami selalu tidak henti-hentinya dari pihak manajemen membangun, meminta petunjuk Pak Sekda, meminta petunjuk Pak Wali. Alhamdulillah Pak Sekda, Pak Wali merespon ya apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi harapan kami. Cuma sekali lagi selalu terkendala oleh efisiensi ya, sehingga beliau mengharapkan kepada kami untuk tetap memaksimalkan dulu apa yang ada. Sehingga saya sampaikan kepada kru ya, di bidang damkar bersama seluruh jajaran saya yang di jabatan fungsional, untuk tetap membackup setiap ada peristiwa kapanpun dimanapun, selagi masih wilayah bau-bau, supaya kita turun bersama-sama.
0: Baik, apakah anggaran juga tidak ada suntikan anggaran dari entah itu pihak pemerintah provinsi maupun juga pusat begitu
1: bantuannya? Ruang itu sebenarnya ada ya, dan kami sudah lakukan ya, dalam artian bermohon buat ini buat itu, tapi alhamdulillah sampai hari ini juga belum ada. Belum ada. Satu hal yang mungkin menjadi kesyukuran kami, Pak, alhamdulillah pemerintah provinsi itu Pak Gubernur ya, hari ini saat ini telah menghibahkan mobil pemadam kebakaran provinsi kepada Kota Bau-Bau. Dan proses, ya. Insya Allah sementara dalam proses, dan kami dengar dari pihak aset provinsi bahwa Pak Gub sudah oke, tinggal proses administrasi pengalihannya.
0: Baik, berarti sudah tidak ada kendala juga begitu kalau masalah peralatan begitu ya?
1: Artinya bisa... kalau berbicara tidak ada kendala, pasti ada kendala. Tapi tetap seperti arahannya Pak Wali, kita memaksimalkan apa yang ada dulu. Karena dengan kebijakan-kebijakan efisiensi ini, ya sehingga saya selalu sampaikan kepada anggota, manfaatkan apa yang ada dengan tidak merugikan masyarakat yang menjadi masyarakat yang kita layani di Kota Bau-Bau.
0: Baik, mungkin selain peralatan dari pihak damkar ini, apakah juga masyarakat juga membutuhkan peralatan-peralatan begitu? Apakah juga mungkin ada saran misalnya kayak mungkin setiap rumah ataupun juga toko harus menyiapkan peralatan seperti apa begitu, Pak?
1: Memang ya, Pak, saya sudah perintahkan jabatan instruktur ya, inspektur ya, inspektur damkar, untuk selalu turun ke masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lebih khusus ya kepada para pengusaha ya, agar di setiap rumah itu minimal terpasang alat apar
0: ya.
1: Karena untuk kita menghindari di saat ada kebakaran kecil, tidak mesti kami yang turun langsung, tetapi mereka lah dulu yang melakukan penanganan. Karena pernah terjadi di sekitar Kelurahan Tomba itu, dekat kantor kami, ya bayangin aja, hanya gas yang tanda kutip ada masalah, ya telpon, kan sekiranya bahwa alat pemadam kebakaran ada di rumah mereka, maka tidak akan, kami terus terang tidak terlalu sibuk lagi lah dalam hal melakukan penanganan tentang kebakaran. Dan kami sekarang sudah merancang satu peraturan daerah dan sekaligus merancang peraturan wali kota agar setiap ruko, setiap rumah yang tanda kutip memenuhi standar untuk menjadi lahan bisnis, itu harus mendapatkan rekomendasi dari Damkar. Dan aturan itu mendukung. Sehingga insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini, tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan tempat usaha itu didirikan kalau tidak ada rekomendasi Damkar.
0: Baik, selain dari perizinan begitu
1: ya,
0: harus ada pihak.
1: Jadi perizinan tidak boleh keluar, Pak, sebelum ada rekomendasi Damkar. Dan alhamdulillah yang di depan Lipo itu apa itu?
2: McDonald.
1: Nah, jadi saya perintahkan kepada inspektur saya, toh lakukan pemeriksaan. Ya alhamdulillah. Jadi McDonald itu secara standar pencegahan kebakaran di dalamnya sudah oke. Karena saya kasih tahu, jangan berikan rekomendasi kalau seandainya apa yang menjadi tuntutan peraturan mereka tidak penuhi.
0: Baik. Baik, menarik memang ini kalau kita berbicara tentang masalah evakuasi ini. Mungkin saya ke Pak Kabit dulu ini. Pak Kabit ini berbicara tentang kasus evakuasi dari damkar ini, kesalahan apa yang mungkin paling sering ya dilakukan warga ketika terjadi entahlah itu bencana kebakaran ataupun juga mungkin pohon tumbang begitu?
2: Kesalahan gimana maksudnya?
0: Kesalahan yang mungkin mengenai penanganannya begitu, yang sering terjadi begitu bagi masyarakat begitu, karena kurangnya edukasi ataupun juga pengertian begitu.
2: Ya, pertama memang sebenarnya kalau edukasi itu, saya kembali ke belakang, flashback ke belakang, kami dari bidang damkar itu sudah beberapa kali melaksanakan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan terkait dengan pencegahan atau mitigasi bencana kebakaran. Itu memang kita sudah bekerjasama dengan pihak kelurahan, ada di cukup ada Tomba, Batara Guru, Wale, yang memang kami petakan itu daerah-daerah yang sangat rawan terjadi kebakaran. Itu kami lakukan kemarin, tahun kemarin. Terus kami juga masuk ke sekolah-sekolah, Pak. Terus kami masuk juga di Pramuka, gugus-gugus Pramuka yang ada di Kecamatan Bungi, ada di Wolio, itu kami masuk, kita ajar untuk para usia dini untuk tahu betul, tahu memang dari awal apa sih kebakaran, apa sih teori api, bagaimana cara menangani kebakaran sebelum damkar datang. Ya, karena memang rata-rata juga ini masyarakat bukannya menelepon damkar tetapi malah live. Jadi kadang kami lihat dari TikTok, Pak, itu ada kebakaran, ada asap. Akhirnya kami cari tahu, kirim orang ke lapangan, tentu ternyata benar. Jadi kadang makanya kami membagi nomor kami itu di apa, di masyarakat, bahwa kami punya hotline loh, Pak. Ini yang jaga 1x24 jam ada piket yang jaga. Silakan lapor, kami akan segera merespon di lapangan.
0: Berarti apakah juga mungkin selain line telepon ini, apakah juga mungkin ada IG ataupun juga mungkin media sosial yang bisa?
2: Ada Facebook, ada Facebook juga yang dikelola oleh pihak damkar. Tapi yang paling cepat itu sebenarnya line telepon. Karena memang dia langsung kita pakai nomor GSM. Kita tidak pakai nomor biasa, tapi pakai GSM yang di 0811 400 1013. Itu langsung terkoneksi di piket damkar.
0: Baik. Adanya cuaca ekstrim ini, misalnya angin kencang ini, memang yang sering terjadi ini kebakaran dan juga mungkin pohon tumbang ya. Selain kebakaran dan pohon tumbang, apakah ada lagi begitu? Entahlah itu rumah warga juga.
2: Pohon tumbang, kebakaran sama ini, rumah warga yang terangkat atapnya. Nah, kami kadang bersama-sama BPBD untuk membantu ke lapangan. Karena pasti yang ditelepon pertama damkar, Pak. Nah, kami akhirnya lagi melanjutkan ke pihak BPBD karena biar sama-sama kita turun ke lapangan. Kayak kemarin juga pernah terjadi di Wameo. Kalau kemarin juga ada di Kilo 4 itu. Sempat juga atap rumah warga yang terangkut oleh angin.
0: Baik, angin kencang.
2: Angin kencang.
0: Dan juga kebakaran dan juga pohon tumbang ya.
2: Siap.
0: Dan memang ini selain DLH,
2: BPBD, tiga. Jadi DLH, BPBD, dan Damkar.
0: Berarti selalu sinergi begitu ya?
2: Siap, ya.
0: Baik.
1: Diharapkan lo gitu lah.
2: Kalau untuk...
0: Diharapkan begitu,
2: tidak diharapkan ada kendala begitu,
0: ya. Karena kalau satu saja tidak jalan,
2: karena yang begitu. Hanya yang masalahnya yang ditelepon pasti Damkar. Damkar.
0: Baik. Oke, pendengar, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda juga bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994 ya, dengan topik yang kami utamakan, yaitu waspada bahaya angin kencang di Kota Bau-Bau, bersama narasumber kami, baik itu dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau, dari Sekretaris Damkar Bau-Bau bersama Bapak Asmin Esos dan juga Kabid Damkar maupun juga Penyelamatan Bau-Bau bersama Bapak Laude Nur Alam Ndoaka. Nah, pendengar, seperti yang sudah Anda dengarkan tadi ya, perbincangan kita dari dua narasumber kita, memang banyak kasus kejadian yang terjadi di Kota Bau-Bau, baik itu bencana kebakaran maupun juga angin kencang yang sering juga terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kota Bau-Bau. Baik, saya ini ke Pak Sekretaris juga ini. Pak Sekretaris, ini terkait mengenai beberapa hari belakangan ini Kota Bau-Bau ini sering juga di terjang ini angin kencang begini ya. Apakah juga mungkin sudah ada komunikasi pihak dari BMKG begitu mengenai peralihan cuaca begitu?
1: Ya, kalau informasi dari BMKG itu setiap saat ada disampaikan kepada kami. Dan kami juga melalui media yang kami miliki, kami teruskan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Dan secara manual juga kami teruskan kepada anggota Redcar yang kami telah bentuk. Karena di Damkar itu sudah terbentuk juga relawan kebakaran atau Redcar ya. Yang hampir sudah lebih setengah kelurahan dari 41 kelurahan di Kota Bau-Bau itu sudah lebih setengah sudah ada Redcar-nya. Cuma mungkin melalui media ini saya sangat mengharapkan kepada pemerintah kelurahan bahwa gunakanlah mereka, manfaatkanlah mereka, lihatlah mereka sebagai satu kekuatan potensi agar kita bisa meminimalisir ya, bencana yang disebabkan oleh api, oleh angin, atau sebab-sebab lain yang berhubungan dengan tugas-tugas mereka sebagai perpanjangan pemerintah di daerah kelurahan RT RW, supaya kita semua masyarakat Kota Bau-Bau lebih nyaman di dalam hal menjalankan aktivitas kita sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat Kota Bau-Bau.
0: Baik, kalau angin kencang ini apakah juga mungkin pihak BMKG ini sudah memprediksi sampai bulan berapa begitu atau tanggal berapa begitu terjadi angin kencang di Kota Bau-Bau begitu? Karena memasuki awal bulan Juli ini angin kencang juga ini sering menerpa Kota Bau-Bau begitu. Mungkin saya ke Pak Kabid.
2: Ya, jadi kita tergabung ada grup kami itu ada penanggulangan bencana Kota Bau-Bau. Di situ salah satu anggotanya adalah BMKG Kota Bau-Bau.
0: Iya.
2: Jadi memang diprediksi untuk El Nino ini sampai 2027. Jadi kemarin memang ada rapat yang dilaksanakan oleh dari pihak kehutanan ada beberapa itu kami diundang, hanya kami tidak sempat hadir, tetapi intinya adalah persiapan untuk menghadapi El Nino yang sampai 2027 ini. Jadi kami pada dasarnya kami siap, utamanya untuk lahan.
0: Ya, berarti sudah ada koordinasi, ada grup WhatsApp,
2: ada grup WhatsApp-nya.
0: Baik itu dari Damkar, BMKG, BPBD.
2: Jadi kalau BMKG setiap hari dia update, dia update ke kami bahwa hari ini seperti ini sampai besok atau minggu depan.
0: Baik, menarik memang kalau ada grup WhatsApp dari pihak Damkar ini. Apakah juga pihak Damkar ini sering juga melokasikan, misalnya ada beberapa titik-titik api yang ada di Kota Bau-Bau begitu?
2: Untuk titik api yang memang selalu terulang seperti tadi kata Pak Sekretaris bahwa dia di Kecamatan Beto Ambari itu lokasinya memang selalu yang itu-itu saja.
0: Yang itu-itu saja.
2: Ya, termasuk kejadian semalam setelah kami cek, betul kata Pak Sekdin, memang itu bukan kayak kalau kami bilang bukan potong rokok. Kenapa? Pada saat kami ke lokasi tadi malam itu ada titik baru berupa mereka membakar ban. Lokasinya juga jauh, Pak. Jauh. Untungnya pada saat kami di dekat api yang pertama, kami melihat ada titik api baru, kami dekati, ternyata itu sementara baru dibakar. Kami dekati, orangnya sudah lari, Pak. Nah, akhirnya kami tutup api itu dengan batu-batu, jangan sampai merambat, karena untuk armada kami tidak sampai ke sana, Pak. Semalam juga anggota menggunakan ranting daun itu untuk mematikan, tetapi namanya angin kencang, ya tetap susah. Tapi karena memang kita lihat arahnya tidak ke pemukiman, ya kami cuma titip pesan sama para penghuni yang dekat-dekat situ untuk apabila mengancam, segera hubungi kami.
0: Baik, kita tahan dulu ini. Sepertinya kita break dulu ini, Pak Kabid dan juga Pak Sekretaris ini. Kita coba nanti menghubungi narasumber kita ini bersama Kalaks BPBD Kota Bau-Bau.
3: Kepton pagi ini menghadirkan
4: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak
5: kurang peminat.
3: Info dan perbincangan aktual
6: lain interaktif boleh di 08.
3: Opini publik komentar, serta info cuaca. Kepton Pagi Ini, RRI Bau Bau.
5: RRI.co.id RRI.co.id Portal kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id. Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 16 Juli 2026. Nah, kami juga masih bersama dengan beberapa narasumber kami, selain Sekretaris Damkar Bau Bau bersama Bapak Asmin Esos, dan juga Kabid Damkar dan juga Penyelamatan Bau Bau bersama Bapak Laude Nur Alam. Kita sudah juga terhubung dengan Kalaks BPBD Kota Bau Bau bersama Bapak Tasdik. Selamat pagi, Pak Kalaks.
7: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih.
7: Salam sehat semua.
0: Baik, terima kasih Pak Kalaks ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami di pagi ini dalam acara Dialog Interaktif. Pak Kalaks ini saya sudah juga berbincang bersama Sekretaris Damkar Bau Bau bersama Bapak Asmin Esos dan juga Kabid Damkar dan juga Penyelamatan Bau Bau yaitu Bapak Laude Nur Alam ini mengenai topik yang kita utamakan waspada bahaya angin kencang di Kota Bau Bau. Nah, mungkin pihak dari BPBD Kota Bau Bau ini melihat cuaca di Kota Bau Bau atau lingkup Kepton beberapa hari belakangan ini seperti apa ini amatan dari pihak BPBD juga nih.
7: Baik, terima kasih. Kalau dari BPBD memang kami selalu mengacu kepada informasi dari BMKG bahwa wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau Bau hari ini tengah memasuki musim kemarau secara bertahap dengan puncaknya yang diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2026. Dan ini bersifat lebih kering dan biasanya sering menguatnya fenomena El Nino, serta masih tingginya potensi cuaca ekstrem non-lokal. Untuk itu, pihak BPBD Kota Bau Bau selalu siap menerima laporan dari masyarakat untuk kita tindak lanjuti. Dan juga kami sudah menyebarkan himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai fenomena El Nino ini. Saya kira itu.
0: Baik, terkait fenomena El Nino ini, Pak Kalaks ini, apakah juga mungkin sudah ada langkah-langkah yang nantinya akan diambil dari BPBD begitu? Jangan sampai kejadian-kejadian yang mungkin sudah pernah terjadi tidak akan terulang lagi begitu?
7: Iya. BPBD sudah dalam kemarin tanggal 15 ya, kemarin ada 3 kejadian yang kita pantau dan itu kita sudah eksekusi di lapangan. Yang pertama itu adalah adanya rumah warga masyarakat di Kelurahan Bukit Wulia Indah akibat angin kencang sehingga itu atapnya menimpa tetangga yang lain. Kemudian juga ada pohon tumbang di wilayah yang sama Bukit Wulia Indah dan semalam ada kejadian pohon tumbang di Palagi Mata. Semua kita sudah selesaikan. Khusus untuk atap masyarakat yang tertiup angin, ini sementara kita upayakan untuk koordinasi dengan kantor tenaga sosial. Mungkin ada bantuan untuk itu, masih kita koordinasikan. Selanjutnya kami juga sudah mengeluarkan 2 himbauan kepada masyarakat yang intinya itu adalah mewaspadai potensi angin kencang dan pohon tumbang, dan berserta dengan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan.
0: Baik, terkait
7: seperti itu.
0: Apakah Laks, terkait pohon tumbang, apakah juga ini mungkin pihak dari BPBD ini sudah membentuk mungkin tim khusus untuk menangani kasus-kasus serupa ini?
7: Iya, baik. Itulah kendala kita selama ini sebetulnya, karena satgas kita ini kan kemarin tidak masuk dalam kategori yang bisa diterima untuk paruh waktu. Jadi tim kita ini, saya punya anggota sejumlah 28 orang, itu sudah termasuk administrasi dan itu terbanyak justru perempuan. Tetapi dengan segala keterbatasan peralatan maupun sumber daya yang ada, kami tetap berupaya untuk tetap melayani jika ada masalah-masalah kebencanaan di warga. Jadi kalau tim kita ini sekaligus juga adalah teman-teman di kantor saja, seperti itu.
0: Baik, apakah personilnya ini bisa dikatakan sudah memadai atau belum ini dari pihak BPBD ini?
7: Kalau berbicara memadai, memang ini sangat tidak memadai, belum memadai. Tetapi dengan segala kelemahan yang ada, kita optimalkan apa yang ada. Karena itu memang menjadi tugas atau tupoksi kami yang utama.
0: Baik, sedangkan untuk peralatannya ini?
7: Peralatan kita ini banyak sekali peralatan yang dalam kondisi tidak bisa digunakan atau rusak. Kita ambil contoh misalnya, kita punya pemotong kayu atau senso itu sebanyak 4. Ada satu yang besar dan 3 yang kecil. Yang siap pakai itu cuma satu, yang kecil itu pun masih sering lepas rantainya. Ini sangat kondisi yang kurang optimal kita gunakan. Dan ini bisa berbahaya terhadap anggota kita. Kemudian ada speed. Perahu karet ada satu kondisi bocor, tidak bisa digunakan. Satu-satunya yang mungkin masih bisa siap ini, ready ini adalah tenda peleton yang ada 5 ukuran 7x12 dan tenda keluarga juga 5 ukuran 5x5. Selain itu mesin tempel dan segala macam semua dalam keadaan rusak, tidak bisa digunakan.
0: Baik, sepanjang
7: dan untuk itu kami sementara mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk perbaikan semua peralatan yang ada.
0: Baik Pak Kalas, ini sepanjang tahun 2026 atau di awal tahun 2026 ini, kasus apa saja yang mungkin sudah ditalangi atau di...
7: Kebetulan saya pelaksana, saya baru 1 Juli kemarin, 1 Juli 2026. Jadi kalau awal tahun itu sebelum saya, itu belum saya ditugaskan sebagai pelaksana di BPBD. Namun kalau kita menghitung dari tanggal 1 Juli sejak saya diberi amanah untuk melaksanakan tugas di BPBD, memang ada beberapa yang sudah kita upayakan. Tadi yang seperti saya sampaikan lebih awal bahwa ada kejadian-kejadian yang sudah kita turun lapangan dan kita eksekusi.
0: Baik. Baik Pak Kalas, ini kami minta maaf juga ini karena waktu kita terbatas ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif ini. Mungkin ada pesan ya ataupun juga imbauan kepada masyarakat Kota Bau-Bau ini agar mungkin bisa lebih siap ya menghadapi potensi angin kencang seperti saat ini.
7: Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, pertama saya ingin menyampaikan bahwa mari kita mewaspadai potensi angin kencang dan pohon tumbang dengan langkah-langkah antisipasi. Pertama, memangkas dahan dan ranting pohon yang rimbun, lapuk, keropos, atau miring di sekitar rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Kedua, tidak berteduh, berhenti atau memarkir kendaraan di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan tiang listrik pada saat hujan yang disertai angin kencang atau petir. Yang ketiga, memeriksa serta memperkuat konstruksi atap rumah, kanopi, tenda, baliho, dan bangunan semi permanen agar tidak mudah diterbangkan angin. Dan keempat, berhati-hati saat berkendara pada ruas jalan yang dinaungi pohon besar ketika cuaca buruk, dan segera melaporkan pohon yang rawan tumbang di fasilitas umum kepada instansi terkait, utamanya di BPBD.
0: Baik.
7: Selanjutnya, mewaspadai potensi tanah longsor, khususnya bagi warga yang bermukim di lereng, tebing, dan kawasan perbukitan. Dan juga mencegah kebakaran lahan dan pemukiman seiring meningkatnya suhu udara serta kekeringan menjelang puncak musim kemarau.
0: Baik.
7: Saya kira ya itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
0: Baik, terima kasih Pak Kalax ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami dalam program acara Dialog.
7: Baik, terima kasih kembali.
0: Baik, semoga saja apa yang telah sempat juga Pak Kalax utarakan di pagi ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi pendengar RRI Bau-Bau. Selamat pagi Pak Kalax, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.
7: Selamat pagi, sehat semua.
3: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
0: Dengar bersama Kalax Bau-Bau ya, bersama Bapak Takdir yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif di pagi hari ini. Baik, saya kembali ke narasumber kami yang saat ini berada di studio penyiaran RRI Bau-Bau bersama Bapak Sekretaris Damkar Bau-Bau, Bapak Asmin. Ini Pak Asmin ini karena waktu kita terbatas juga ini kami minta maaf ini. Apakah juga mungkin ada harapan ataupun juga imbauan kepada masyarakat ini seperti apa begitu?
1: Terima kasih ya. Baik pribadi maupun pemerintah, saya sangat mengharapkan menghimbau kepada seluruh saudara-saudara saya, masyarakat yang ada di Kota Bau-Bau, di dalam hal kita menjaga agar tidak terjadi musibah kebakaran di negeri yang kita cintai ini, maka jangan lakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan ya, dengan cara membakar.
0: Baik.
1: Tetapi mari kita lakukan di dalam hal membuka lahan dengan cara kita membersihkan, kita membabat, agar semua kita yang ada di Kota Bau-Bau merasa senang, merasa nyaman. Dan satu kalimat yang saya sampaikan kepada diri saya dan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan karena perbuatan baikmu membuat orang lain menderita. Terima kasih.
0: Baik.
1: Itu yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, saya ke Pak Kabit ini. Pak Kabit, mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita juga di acara Dialog Interaktif ini, apakah mungkin ada program ya untuk bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat begitu? Ya,
2: jadi mungkin pesan kami buat masyarakat untuk pertama sama dengan Pak Sigit tadi bahwa tidak boleh membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Terus kedua, apabila akan merokok itu tentunya dimatikan secara sempurna, jangan dilempar sembarangan karena itu juga rawan untuk memicu kebakaran. Dan berikutnya, selalu memeriksa, jangan sampai pada saat kita meninggalkan rumah masih ada kompor yang hidup ya, ada listrik yang terpasang, itu harus dicek. Jadi sedapat mungkin listrik dan kompor sudah aman. Mungkin dari kami itu saja.
0: Baik, terima kasih nih sudah.
1: Ada satu sabnya.
0: Baik, silakan.
1: Ada satu lagi tambahan himbauan saya kepada pemerintah Kota Bau-Bau, ya, lebih khusus teman-teman yang ada di lini terdepan, camat dan lurah, RT RW, untuk tidak henti-hentinya menyampaikan kepada seluruh warga yang menjadi tanggung jawab kita agar mereka bisa berperilaku lebih bagus sehingga tidak terjadi bahaya atau kebakaran yang di wilayah kita. Yang kedua, saya sampaikan juga kepada teman-teman lurah, kebetulan saya juga pernah jadi lurah, bahwa manfaatkanlah semua potensi yang Damkar telah bentuk di kelurahan, Bapak Ibu teman-teman lurah, yaitu Red Car sebagai garda terdepan yang membantu kami di Damkar untuk secepatnya menginformasikan kepada kami di saat terjadi musibah kebakaran dan membantu juga kami untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita di mana kita tinggal agar jangan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baik. Terima kasih nih Pak Sekretaris dan juga Pak Kabit ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami ini. Kalau saya harapan saya juga di pagi hari ini semoga saja pemerintah daerah, provinsi maupun juga pusat ini selalu memperhatikan dari Dinas Damkar maupun juga BPBD begitu ya, terutama mengenai peralatan begitu maupun juga personil ini. Kita akhiri nih di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Dialog Interaktif.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan, serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin, karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirna seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka, tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban, entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bung, kami tunggu ya. Sudah ada Albert. Halo. Albert di mana ini? Halo. Halo.
1: Ya, request lagu.
0: Oh, duh. Ada dua lagi nih yang bergabung ya. Saya matikan satu Albert ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Silakan Albert, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Gia Indrawari. 100%.
0: Gia Indrawari judulnya?
1: 100%.
0: 100%. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Buat semuanya saja ucapannya. Selamat dengarkan. Buat orang keraton kiamat-kiamat sudah dekat. Kalau semoga tidak saya berbanda itu triliun terli. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam request lagu, ada Yono juga di Pimpi yang bergabung. Halo. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Halo, Yono. Halo. Oke, putus ya. Nggak ada suaranya ya. Halo, request lagu. Iya, Bang Andis.
2: Iya.
0: Oke, Bang Andis mau dengar lagu apa ini?
2: Aku ya. Suara hatiku.
0: Lagunya siapa?
2: Mikir aku ya.
0: Judulnya?
2: Suara hatiku.
0: Suara hatiku. Silakan mau menyapa siapa ini, Bang?
2: Bang Marika, dia katanya saya sudah sekolahnya. Sebetulnya semakin banyak hal orang berkah. Batu Yono, Bang Abang, Bang Sejar, Bang Jol, Bang Sedan, Bang Anto, Bang Roman, Bang Ucya, Bang Faiz, Bang Galuh, ya Mbak Rani, Mbak Alin, Mbak Ayu, Mbak Sofi, Mbak Farida, Mbak Basun, Mbak Basun juga, Bung, ya Mbak Sari, Bung Mama Sari dan semua penerbang tanpa kecil, salam. Request lagu Mbak Rizka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zul juga ya yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya. Oke, Bang Andis.
3: Lagunya saya, lagunya Demetis.
0: Judulnya?
3: Hidupku Sunyi.
0: Hidup?
3: Hidupku sunyi.
0: Hidupku sunyi. Hidupku sunyi, The Mercies ya.
3: Ya.
0: Oke, sapa-sapanya ini, Bang.
3: Kalau sapanya pertama-tama untuk Bariska dan operator kesejahteraan sama keluarga. Ada yang baru lewat tadi, Bung Anisya di Luar Hoga, semoga saya selalu juga. Ada Yunus yang ke Barat, Bung Faiz di Buteng, Bang Beniju di Manado. Bung Widi di Tokyo sana saya buat selalu, Andi di Batam, Ujian di Kutambari, Purnama di Sulawesi Barat, Ibu Farida di Palu, Rani di Ternate, Mbak Ayu di Matohi, kemudian ada Sari di Banjarmasin, Mas Jawa Surabaya, Bung Pierre di Mula Barat, Angko di Lubu-Lubu, siapa lagi? Asis Surabaya, Ratna Kerja Baru, dan semua pendengar air ini. Salam, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Mbak Rizka.
0: Baik, terima kasih ya Bang Zul ya. Baik, saya langsung hadirkan lagunya Gia Indrawari, ada Niki Ardila dan juga ada The Mercies. Kita akan kembali di request lagu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Oke, baik pendengar ya, di sesi kedua untuk request lagu yang ingin bergabung, kami tunggu di 0402 8239994. Halo, request lagu, selamat siang.
1: Selamat siang, request lagu.
0: Siapa di Bang Tegar? Oke, Bang Tegar, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ungu.
0: Ungu. Yang mana sayang. Itu?
1: Sayang.
0: Sayang.
1: Ya.
0: Ungu sayang, saya cek dulu, silakan sapa-sapanya.
1: Ya, pertama-tama untuk Mbak Rizka bersama operatornya. Kemudian ada Mas Gang di Dapim. Ada Bang Zodi Rajo, asli Surabaya. Bung Faik Nusungko. Ada Bung Pedi Breng. Ada Alun di Kendari, Rani di Ternate, Mbak Sari di Kalsel, Tania di Panatiga, Haika di Bunga Barat, Ayu di Masuhi, Andi di Batam, Ucan di Dutambarin, Mbak Tiara di Kendari sana, ada juga Mbak Dika di Taliabo, Yunus di Sumpo, Purnama Sari di Polman, Bunda Emil di Kepulepo, Bunda di Sopeng, Irman di Paladimatong, Bang Dewan di Sorong.
0: Oke. Okay.
1: Di Lombok dan semua pendengar diari di Lombok, salam.
0: Baik, terima kasih banyak ada Bang Tegar yang sudah bergabung. Dilanjutkan dengan Mbak Sari. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Pengen Sari, Banjarmasin.
0: Saya lupa namanya sendiri. Lagunya siapa nih Mbak Sari?
2: Lagu itu Mbak Sari ya, masuk nggak?
0: Yang mana itu?
2: Walaupun jarak membatasi.
0: Walaupun jarak. Lagu baru kayak ini?
2: Iya, bukan.
0: Walaupun jarak membatasi. Lagu,
2: iya, walaupun, tapi walau jarak membatasi.
0: Walau jarak membatasi. Oke, silakan sapa-sapanya.
2: Ya, salamnya buat Mas Galuh, buat semuanya aja, buat ya, Mbak Rizka. Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Mbak Sari. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa di mana?
3: Ini orang Palu.
0: Bang
3: tuh.
0: Bang, siapa lagi kak itu? Bang Bintang bukan ya? Salah. Betul kak?
3: Betul.
0: Oh, saya kira salah ya, hampir lagi. Oke, lagunya siapa nih?
3: Saya mau dengar lagunya ini baru dari Dilan Dirga.
0: Dilan Dirga yang mana itu? Ku hanya yang kedua. Gilang Dirga di. Ku hanya yang kedua. Tunggu dulu.
3: Mudah-mudahan ada lagunya.
0: Iya. Sambil saya cari, siapa-siapa dulu silakan.
3: Oke, salamnya pokoknya buat Bang Ucan, Bang Zul, Mbak Ayu Dimasoi, Purnomo Sari. Pokoknya semua-semua lah, kopi sama Bang Tegar aja salamnya. Oh iya, Ibu Wiga juga di Wonosobo sana. Ibu Farida, semua-semua lah.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya Bang Bintang.
3: Oke, buat Mbak Rizka selamat bertugas. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah punya 3 lagu ya. Saya tahan dulu untuk penelpon. Bisa di sesi kedua nanti. Kita akan kembali sesaat lagi untuk sesi ketiga alias sesi yang terakhir ya.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Oke, baik pendengar, kami cukupkan untuk request lagu ya. Mohon maaf saya nggak angkat lagi karena tinggal 2 menit lagi sebelum kita ke Dinamika Olahraga Pro 3 pukul 12 nanti. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Rizka pamit, setelah ini nanti jelang tanda waktu pukul 12 kita ke Pro 3 ya, untuk mengupdate informasi terkini dari dalam maupun luar negeri untuk berita olahraga. Terima kasih, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: mengetahui dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga pelatih Argentina, Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won the game.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton getting closer and closer

0: Dengan kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilia Nadia melaporkan.
1: I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
0: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koif dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Newsblad. Waktu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Itu pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal tidak ada perubahan berarti dalam keunggulan menjelang etapa pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etapa datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking,

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke timnas voli putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Pertanyaannya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4. Ya. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku sadas gitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap kuda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: ya Tabus Prof. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprop pada September 2026. Agenda utama Musprop ini untuk memilih ketua umum Pengprop IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprop IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, Musprop kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprop yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprop, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprop nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu

0: pembinaan atlet sejak usia muda.
1: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama gitu ya, dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: Iketut Alit Ano mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kelurahan Tangana Pada, RRI Baubau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beri tahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Oke, baik. Memulai sekolah baru sering menjadi pengalaman yang menegangkan untuk anak-anak ya. Mereka juga harus mengenal lingkungan baru, teman baru, guru baru, bahkan aturan baru yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Perubahan ini bisa menjadi apa ya? Membuat anak merasa cemas dan bingung di hari-hari awal, namun orang tua dapat berperan besar untuk membantu proses penyesuaian untuk berjalan lebih lancar. Ada beberapa cara anak cepat beradaptasi di sekolah yang bisa orang tua pun bantu ya. Yang pertama, kita mengajak anak mengenal lingkungan sekolah sebelum masuk, bikin rutinitas belajar di rumah, latih rutinitas harian di sekolah, bahas skenario yang mungkin terjadi, dan jaga komunikasi dengan anak, guru, orang tua lain yang ada di sekolah. Baik pendengar, masih di RRI Bau-Bau, tetap stay tune terus bersama kami.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak selalu mendengarkan kami ya. RRI Bau-Bau yang tentunya Anda dapat dengarkan juga di RRI Digital. Siang hari ini kami hantarkan Anda, menemani kebersamaan Anda, menyantap makan siang dengan sajian jazz musik hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tentunya bisa menghibur Anda di siang hari ini.
1: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.
2: Jazz Music.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat

macam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Jazz Music.
4: Be the radio, cell phone. I think about you when I get myself home. Definitely, I think it's definitely should just

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

0: Imamu.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin
2: mas tadi.
1: Ini mungkin masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
0: Mina.
3: Ya Tante.
0: Sini.
3: Kenapa Tante?
0: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
0: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
0: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi. Just Music.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Inilah Warta Siang.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada suatu perlindungan dan juga edukasi terutama para
2: jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Lampung. Kan spesifikasi saya

Berita mengenai perjalanan warta siang kita. Di antaranya, pemerintah pusat mengusulkan Gua Matanduno yang memiliki lukisan tertua menjadi warisan dunia UNESCO. Dinas Pemadam Kebakaran Bau-Bau akan terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Inilah warta siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda.

0: Kita awali informasi kita yang pertama, pemerintah pusat mengusulkan Gua Liang Kabori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua di dunia yang berada di Kabupaten Muna menjadi warisan dunia UNESCO. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi.
2: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liang Kabori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metanduno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap mengedepankan tiga prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadlizon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi. Terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua. Apalagi melakukan vandalisme, coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi. Karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja. Ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat ya.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
3: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya akan membangun akses jalan.
2: Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna, sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit pemadam baru dari pemerintah provinsi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
4: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
5: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
4: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
5: 15. Sekarang ya. 15 termasuk ambulans yang mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
4: 17 Pak ya. Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos, yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Hasmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A menggelar pelatihan pembuatan souvenir dan juga kerajinan tangan dari limbah rumah tangga bagi kaum perempuan sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan juga mengatakan kreativitas akan menjadi modal penting di daerah digital sehingga limbah anorganik ini seperti kain perca, plastik, kertas, dan botol bekas dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis apabila didukung dengan inovasi dan juga pemasaran digital. Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat terus dikembangkan di lingkungan keluarga dan menjadi sumber pendapatan baru. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan perempuan termasuk pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan dengan tujuan melatih kemampuan untuk menangkap peluang usaha dari material yang sebelumnya tidak bernilai. Para peserta juga memperoleh materi kewirausahaan dan juga pemasaran produk kerajinan dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Sarifuddin, yang juga membahas penguatan jiwa wirausaha serta pemanfaatan platform digital agar produk ini mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional, sekaligus membantu mengurangi volume sampah di Kota Kendari. Kita lanjutkan informasi kita. Selanjutnya, bantuan operasional sekolah atau BOS. Prestasi diharapkan akan menjadi motivasi peningkatan kualitas wilayah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap semakin banyak sekolah yang termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengukir prestasi dengan adanya program bantuan operasional sekolah atau BOS prestasi. Diketahui untuk tahun anggaran 2026, sebanyak 16 sekolah menengah pertama atau SMA yang dinilai memiliki prestasi baik dari capaian satuan pendidikan maupun prestasi para siswanya di berbagai ajang kompetisi menerima program BOS prestasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara, mengatakan hal tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap sekolah yang mampu mencetak prestasi sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan.
7: Di Kota Kendari ini ada SMA 4, SMA 1, dan ada juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Kendari. BOS prestasi tahun ini ada 16 sekolah yang mendapat, itu juga merupakan kompetisi, artinya pemerintah tidak memberikan begitu saja tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
6: Lanjut Aris Badara, untuk mendapatkan program BOS prestasi, sekolah juga harus memiliki sedikitnya satu penghargaan, medali atau sertifikat prestasi yang diraih dalam ajang talenta tingkat provinsi, nasional maupun internasional yang diselenggarakan atau didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan. Prestasi tersebut harus diperoleh dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Pemerintah juga berharap melalui program ini dapat memicu dan memotivasi sekolah-sekolah lain untuk membenahi kualitas edukasi sekaligus mengakselerasi pencapaian prestasi.
0: Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mempercepat pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C sebagai upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur Haji Yosep Sahaka mengatakan bahwa pembangunan RSUD Tipe C merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah sehingga seluruh tahapan pekerjaan diharapkan berjalan lancar, tepat waktu dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Yosep Sahaka juga menyebutkan pembangunan rumah sakit tersebut akan menjadi investasi jangka panjang yang diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan rencana sehingga fasilitas kesehatan yang diharapkan representatif, modern, dan juga berkualitas itu dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Kali kita ke informasi yang terakhir. Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap operator bandar narkoba di Gunung Jati. Tersangka juga terlibat dengan kasus penganiayaan berat terhadap seorang pelaut di Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
2: Tim Buser 77

0: Terkait masalah si korban, sudah ada 4 korban tambahan terhadap yang dilakukan perbuatan pidana oleh si pelaku tersangka inisial Caca tersebut. Kami berharap untuk di korban-korban si tersangka pelaku Caca untuk dapat melaporkan apa yang menjadi korban dalam dirinya masing-masing, khususnya di daerah Gunung Jati, Kendari Barat, kemudian daerah Kampung Salo. Silakan melapor dan datang ke Polresta Kendari, kami terima laporannya, karena di sini juga semalamnya sebelum penangkapan di daerah Puasia dia mengancam seseorang yang tempat dia mau menarik hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sajam.
1: Kompol Waliwanto Malang menjelaskan, penganiayaan bermula dari perselisihan terkait parkir kendaraan di Jalan Poros Gunung Jati pada 2 Juli lalu. Pelaku diduga menikam korban menggunakan sebilah keris sehingga menyebabkan luka serius pada bahu kanan, telapak kaki, dan kedua siku korban. Dalam penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan paket sabu seberat 0,64 gram, uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika, buku catatan penjualan narkoba, serta penjualan senjata tajam dan amunisi ilegal. Seluruh barang bukti telah diamankan di Polresta Kendari, sementara pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat, kepemilikan senjata tajam dan amunisi tanpa hak, serta tindak pidana narkotika. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat mengusulkan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua akan menjadi warisan dunia UNESCO. Dinas Pemadam Kebakaran Bau-Bau akan terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di hari Kamis yang cerah ya, dan teriknya matahari ini? Semoga di manapun Anda berada tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Walaupun cuaca hari ini terasa cukup panas ya, jangan biarkan semangat ikut mengendur, karena selama kurang lebih 60 menit ke depan hingga pukul 4 nanti juga, saya akan menemani waktu istirahat Anda dan juga aktivitas Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur dan juga menyegarkan suasana Anda tentunya. Bagi pendengar dari bau-bau yang sedang berada di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, maupun yang masih juga beraktivitas di berbagai sudut kota bau-bau dan sekitarnya, tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau. Seperti biasa, acara ini juga menjadi ruang untuk Anda menyampaikan salam hangat kepada keluarga, sahabat, maupun juga rekan kerja Anda. Jangan ragu mengirimkan request lagu dangdut favorit Anda semua. Mari nikmati siang yang hangat ini dengan alunan musik dangdut yang juga penuh semangat, karena musik yang baik selalu mampu menghadirkan senyum dan membuat suasana menjadi lebih ceria tentunya. Saya Ria, pendengar yang akan menemani Anda ya di siang ini. Silakan yang ingin bergabung langsung saja di line telepon kami. Oke, baik. Sepertinya ini sudah ada yang gabung. Saya coba menyapa dulu ada siapa di ujung teleponnya. Halo. Halo, Pro Dangdut. Iya, terputus ini. Jangan patah semangat, dicoba kembali. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Bung Albert di Keraton Buton.
1: Ya, ya, ya.
0: Oke Albert, mau lagunya siapa ini? Hah?
1: Ada saja dulu di situ.
0: Yang ada dulu saja. Oke, baik kalau begitu. Oke. Ada mau kirim-kirim salam juga mungkin?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut.

0: Robert ya di Keraton Buton yang sudah bergabung ini bersama kita pendengar di belakangnya Bung Albert, coba sapa kembali. Halo.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Iya, dengan siapa? Bung Andis ya?
1: Iya, betul.
0: Bung Andis di Lorong Hoge. Mulai sampai nih Bung Andis.
1: Dunia Madu Merah.
0: Madu Merah.
1: Ice Tresnawati.
0: Ice
1: Tresnawati.
0: Ice Tresnawati.
1: Betul.
0: Lagunya buat siapa ini?
1: Ya, buat Mbari, ada pasalnya sama keluarga.
0: Amin.
1: Ada di sini semakin banyak hal yang berkah.
0: Iya, amin.
1: Dan semua yang selama sekali dan yang belum. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Iya, tadi ada Bung Andis ya di seputaran Lorong Hoga juga tadi yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung mendengar bersama kita di siang ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya tahan dulu ya. Kita sudah ada dua lagu di sini, langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Bau Bau.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Ya, banyak mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami. Saya coba sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut kita.
0: Iya, dengan Bung siapa di mana ini?
1: Dengan Tegar di Keraton.
0: Bung Tegar di Keraton. Oke, langsung saja Bung Tegar, mau lagunya siapa ini?
1: Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana yang mana?
1: Kembali. Kembali.
0: Ike Nurjana, kembali ya?
1: Iya.
0: Tak mungkin kembali, oke? Okay.
1: Ini pertama-tama untuk Daria bersama pengaturnya sama Torres dan teman-teman sudah lalu.
0: Iya, makasih.
1: Ya, Bang Zuli Wajo, Bung Teddy Bure, Mas Galang di Jawa Timur, Asis Surabaya, Bang Fai di Kelas Montok Sana, dan Ratna di Karya Baru, Mbak Rani di Ternate Sana, Mbak Sari di Tasdas, ada Ramba di Solowa, Haikal di Nabarwa, Tawi di Masnohi, ada juga Bunda Tiara di Sindari, Emil di level-level sana, Salim di Orang Hoga, Purnama Sari di Polman, ada Bang Angko di Lalu-Lalu, Nasi di Palu, dan semua pendengar sehari di Bau-Bau.
0: Oke, baik. Salam Pro Dangdut. Bung Tegar tadi di Keraton.

0: Apa tadi hanya kamu ya?
1: Iya, hanya kamu.
0: Hanya kamu. Oke, baik. Lagunya buat siapa aja nih?

0: Desi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Sari di Banjarmasin sana yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung ya bersama kita di acara Prodangdut sore ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, mohon maaf, tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saya sayurkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagunya Ikke Nurjana, Tak Mungkin Kembali.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: tired of feeling.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Iya, banyak pendengar masih di Perdangdut Dangdut Adil kita. Oke, baik, ini sudah gabung kembali, saya coba sapa dulu ya. Halo Perdangdut.
1: Halo, assalamualaikum Perdangdut Adil kita, Nak Ria.
0: Dengan Ibu Nur ya.
1: Iya, yang ketiga kalinya.
0: Oh, begitu. Oke, baik. Ibu Nur mau lagunya apa ini?
1: Lagunya dari Anna Ria. Dari siapa tadi lupa? Rita Hadijah.
0: Rita Hadijah yang mana?
1: Baju batik.
0: Baju batik. Rifa Hadijah, baju batik ya.
1: Rifa tak, bukan Rita.
0: Rifa. Lagunya buat siapa nih?
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya, halo. Untuk semua saja, untuk semuanya. Naria dengan anda operator.
0: Mm-hmm.
1: Dan untuk semuanya saja, semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu, diberikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur, keselamatan dunia akhirat. Kekompakan selalu. Assalamualaikum. Salam pro dandut dandut adalah kita, Naria.
0: Okay. Sehat
1: selalu, Naria. Terima kasih banyak.

0: Ya tadi Ibu Nur ya di Buton Tengah, tepatnya di Mawansang juga sana, yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar. Di belakangnya Ibu Nur, saya coba sapa kembali. Halo Predangdut.
1: Dangdut adalah kita. Wow wow wow wow.
0: Dengan Mas Galuk ya.
1: Jawa Timur bergoyang.
0: Oke, Jawa Timur. Jawa Timur panas enggak nih? Jawa Timur panas enggak?
1: Gua panas ya, tapi hatinya masih dingin.
0: Cuacanya panas tapi hatinya masih dingin itu.
1: Yo ya jelas.
0: Oh jelas. Kalau gitu kita ke lagunya dulu nih Mas Galuk. Mau lagu yang apa nih?
1: Cuma Kamu dari Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur.
1: Cuma Kamu.
0: Cuman Kamu. Oke.
1: Okay. Ada kah?
0: Cuman Kamu di sini, hanya Kamu.
1: Cuma Kamu. Adanya apa?
0: Hanya Kamu.
1: Udahlah kalau hanya Kamu dari Irfan Mansur.
0: Iya.
1: Ya lagunya untuk Sayangku Sari yang ada di Banjarmasin.

0: Aisha, Bang Junus, Bang Abang Tegak, dan semua jalan-jalan manis acara ngambak dia.
1: Ike baik.
0: Buat Baria, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada juga Mas Galuh ya di Jawa Timur yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar. Pendengar, walaupun saat ini sore ini cuacanya masih cukup panas ya, tapi tidak mengurangi semangat Anda juga menyelesaikan aktivitas Anda hari ini. Dan terus dengarkan kami RRI Bau-Bau di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita hadirkan kembali dua lagu untuk Anda yang masih ingin bergabung. Saya tahan dulu, tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ya baik, pendengar masih di 97,8 MHz, masih di Perdangdut-dangdut adalah kita. Dan saat ini pendengar kita masuk untuk sesi terakhir ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja di line telepon kami. Oke baik, saya coba menyapa dulu. Halo. Halo. Ya, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali. Halo, Perdangdut. Halo.
1: Halo, Perdangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bunda siapa nih?
1: Dengan Ibu Nia di Bone-Bone.
0: Ibu Nia di Bone-Bone. Langsung saja Ibu Nia, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Eri Susan. Yang judulnya Tidak.
0: Yang judulnya apa tadi? Tidak. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Iya, buat semua saja, terutama kepada operator saat ini dan semua penggemar setia RRI Bau-Bau. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya tadi Ibu Nia ya di Bone-Bone tadi yang sudah ikut bergabung juga. Untuk Anda yang masih ingin bergabung langsung saja di 0802 2823999.

Oke, baik, ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Ada siapa ini? Saya coba baca dulu ya. Ada Agus di Cirebon. Sore peredang, dud, mau request lagunya Muhsin Al-Atas. Sudah tahu miskin, lagunya spesial buat sayangku Rizka yang ada di Sulawesi Tenggara. Buat penyiarnya, makasih dan salam kenal. Oke, makasih juga, ditunggu lagunya. Baik pendengar, sepertinya kami cukupkan untuk acara Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, kita sudah ikuti tadi acara Prodangdutia. Dan saat ini pendengar kita akan bergabung bersama Pro 1 dari Jakarta untuk mengikuti Bradesta Cita Nasional. Selamat mengikuti.
1: Dengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
2: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
3: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
2: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya oleh Made?
3: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
2: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
3: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya.

0: Ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi. Entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa beli harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris nego di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemanggi itu tahu, oh Desa Cemanggi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemanggi, oh di sana ada baris mendego. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda seladat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemak tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang dibawa naungan kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja.

0: Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
1: 30-an.
0: Jadi itu memang namanya Anton Karawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu,
0: beranak
1: ya.
0: Cucu di sini
1: akhirnya
0: ya.
1: Campuran deh di
0: campuran,
1: sini ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
0: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Bulungan gitu. Jadi memang ya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Mbak.
1: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
0: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan
1: seperti
0: menciptakan
1: itu?
0: Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan, keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
1: teh. Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai. Ya. Gitu.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini
1: sampai
0: gesekan
1: hari ini ada, ya?
0: Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah
0: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada kegesekan, supaya tidak saling jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen. Iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak saling menyinggung itu enggak ada, Mbak, sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu. Budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat, Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
0: ya, Palestina? Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman.
1: Tetap
0: terus
1: aman.
0: Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Ya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Mbak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Astacita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa. Sedikit.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Nip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, Kak.
0: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecor rebung itu, ini maknanya, peternaknya ini sebagainya, seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang kali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Kapu sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih bang kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. kita sangat terbuka untuk sharing berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kadana Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan,

Ya baik, pendengar masih di semua 7,8 Megar Serari Bau-Bau. Dan tadi kita sudah ikuti untuk brand Estecita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Gemasari Pati Maju.

0: sore, kita bertemu kembali untuk di Gemas Saripati Maju, edisi Kamis 16 Juli 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Jihan Benazir. Kita
1: aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email.
0: Dari RRI Kendari, mengenai pemerintah pusat yang mengusulkan Gua Liang Kabori dan Gua Metan Duno yang memiliki lukisan tertua dunia yang berada di Kabupaten Muna menjadi warisan dunia UNESCO. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
2: Dan juga edukasi.
3: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liang Kabori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metan Duno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metan Duno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap mengedepankan tiga prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadli Zon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
4: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya, ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi, terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua, apalagi melakukan vandalisme, coret-coret itu udah hanya dilihat saja, ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat.
3: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
5: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya kita akan membangun akses jalan.
3: Andi Sumangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Reporter RRI Kendari Ferry Musyafir melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, pendengar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan rekan Suharmi. Ya, selamat sore rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan untuk laporannya. Ya. Pendengar, kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani. Selamat sore rekan Arfiani.
6: Selamat sore.
7: Ya, silakan. Alhamdulillah tadi juga kita ya,
0: silakan laporannya dari RRI Bone.
8: Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari.
6: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORP. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke-18 yang akan digelar November mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan rasa optimisme tersebut didasari oleh kesiapan atlet pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti judo, renang, dan senam. Selain itu, Kabupaten Bone juga mengandalkan cabang olahraga yang tengah berkembang, yakni Muay Thai, yang diproyeksikan mampu mendulang pundi-pundi medali bagi kontingen Bone. Pada perhelatan kali ini, Kabupaten Bone akan berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo. Sesuai jadwal, pelaksanaan PORPROV akan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang. Seremoni pembukaan PORPROV akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo.
9: Tentu pasti kami menjadi daerah pemenang ya di beberapa cabang olahraga ya.
2: laporannya dari kepala dinas olahraga itu kita mau bertabur emas ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya, untuk bisa berlaga di tingkat provinsi dan yang terpenting menjadi pemenang.
6: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
10: Demikian informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi November mendatang yang dilaporkan Suryani Arifin. Dan terima kasih atas kebersamaan kita Pak untuk sore hari ini. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih rekan Arfiani dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju RRI Bau-Bau bersama Waude Sabaria. Silakan.
11: Baik, rekan Jihan. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Wahdi Nur Liani.
12: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan, 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
13: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
11: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
13: 15 sekarang ya. 15 termasuk ambulans yang mobil angkut itu. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
11: 17 Pak ya.
12: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
11: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di Pro 1 RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih rekan Waude Sabaria untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar dari Bau-Bau, kita kembali menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu 12 Juli 2026 mengakibatkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Akademisi UNTAD menilai perlu kajian mendalam terkait bangunan tahan gempa di Kabupaten Buol. Laporan Susanti Akataba.
15: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah 2 unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa 2 unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
16: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gempa bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semua, ini yang ambruk semua, dan kendaraan roboh.
15: 2 unit. Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
17: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6 koma, belum 7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk.
15: Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Toli Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Suharmi Darmoswito, di meja operator ada rekan Darwis dan Dava Raihan, mengucapkan terima kasih kembali bersama Jihan di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih rekan Suharmi ya untuk informasinya di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan update informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan.
18: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dalam upaya melestarikan bahasa daerah, pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah serta menetapkan program Sehari Berbahasa Mamuju yang diberlakukan setiap hari Selasa bagi ASN dan pelajar SD hingga SMP. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
19: Bahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
7: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching Sehari Berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, Sehari Berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
19: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
20: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya dan kita berharap.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Beralih ke informasi lainnya dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra, silakan untuk informasinya.
2: Ya, informasi dari RRI Makassar kami sampaikan untuk Anda, pendengar. BPBD Makassar siapkan status tanggap darurat hadapi potensi kekeringan. Dilaporkan oleh rekan reporter kami, Edwin Masud.
3: BPBD Kota Makassar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah.
2: Dilaporkan oleh rekan reporter kami, Edwin Masud.
3: BPBD Kota Makassar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga menyiapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat sebagai dasar penanganan yang lebih masif. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih, termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Buloa, dan Talo. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Fadli menjelaskan, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, Damkar, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah penanganan menghadapi penurunan debit air selama musim kemarau.
4: Kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK tanggap darurat, tapi beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari sumber air bawah tanah. Jadi yang paling pertama yang perlu kita intervensi, kami telah melakukan penyaluran intervensi secara langsung. Seperti di hari ini kita melakukan intervensi ke wilayah Ujung Tanah. Ada 17 kelurahan wilayah di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi daerah-daerah ini adalah yang perlu kita bawahi, yang bukan langganan PDAM. Artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM yang memang dari air bawah tanah. Yang sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada tersuplai lagi air.
3: Ditambahkan, BPBD memperkirakan
2: masih dari Kota Ngimamiri, Makassar, kembali bersama rekan penyiar di sana. Silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Kita menuju RRI Ampana bersama rekan Novian. Silakan rekan Novian.
5: Ya, baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Ampana. Wabub Tona sidak progres pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
6: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
7: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami mencerita benar, kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa dari alasan jaringan. Kita tidak tahu alasan jaringan. Pulau ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada. 50% ada, 80% ada. Itu pulau yang jauh.
6: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmo Titani melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan pemutakhiran data DTSN. Dari perhatian dan Bob Tono lakukan sidak. Kami kembali.

0: ke rekan Jihan di Kendari.
1: Ya, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita menuju RRI Palu-Palu. RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
2: Terima kasih. Dan kami dari RRI Palu akan menghadirkan satu paket news feature produksi RRI Palu tentunya dengan topik setara dalam kehidupan bermartabat dalam kesempatan bersama dengan Iksan Setiadi.
3: Banyak orang mengira tantangan terbesar penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang mereka miliki. Padahal bagi mereka, hambatan yang paling berat justru sering datang dari lingkungan sekitar. Dari tatapan yang penuh rasa iba, dari kesempatan yang tertutup, dari anggapan bahwa mereka tidak mampu sebelum diberi ruang untuk membuktikan diri. Di balik kehidupan yang tampak biasa, penyandang disabilitas menjalani perjuangan yang tidak sederhana. Mereka harus berjuang memperoleh pendidikan, mencari pekerjaan, mengakses pelayanan publik, hingga meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Yusuf, mengatakan persoalan utama yang masih dihadapi bukan lagi soal keterbatasan fisik, melainkan cara pandang masyarakat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan. Padahal yang mereka butuhkan bukan perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
4: Ini memang perlu dipahami, hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang juga menimbulkan banyak, kita bukan ingin dikasihani, tapi memberikan akses yang prioritas. Prioritas itu kan artinya bukan diutamakan, tapi kalau memang ada, maka itulah yang diprioritaskan lebih dahulu. Seperti itu, kita bicara di luar bahwa kita membutuhkan akses yang baik, tapi dari dalam teman-teman sendiri sebenarnya kita butuh juga mereka untuk memahami siapa kita.
3: Cara pandang yang keliru itu pernah dirasakan langsung oleh Elizabeth Nurmahi. Perempuan penyandang low vision itu pernah diperlakukan tidak adil ketika mengurus administrasi di kampus. Karena keterbatasan penglihatannya tidak tampak secara fisik, permintaannya untuk dibantu justru dianggap sebagai upaya mencari belas kasihan. Namun pengalaman itu tidak membuatnya berhenti. Elizabeth memilih melanjutkan pendidikan, bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas, mengikuti berbagai pelatihan, hingga berhasil meraih prestasi pada kompetisi public relations tingkat regional. Baginya, menerima diri bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru, dari situlah keberanian untuk terus berkembang dimulai.
5: Saya orang yang, maksudnya saya anak yang suka belajar, anak yang suka eksplor banyak hal, dan saya tidak mau membunuh hal-hal indah seperti itu hanya dengan satu kondisi gitu ya. Makanya saya mencoba menerima dan saya coba bergabung ke komunitas-komunitas yang kondisinya itu sama dengan saya. Dari situ saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, sharing dari mereka, karena saya
6: melihat insight positif.
5: Dan ketika saya bergabung dengan mereka, saya ada orang, teman-teman yang sebenarnya kondisinya lebih parah dari saya. Ya, ada yang totally blind itu, saya mulai kayak apa, saya mungkin saya yang kurang bersyukur apa gimana ya, karena ternyata ada yang lebih kondisinya lebih parah daripada saya, dan dari situ saya belajar untuk menerima diri sendiri sebenarnya.
3: Semangat serupa tumbuh di Rumah Merah Putih Kota Palu. Di tempat ini, penyandang disabilitas tidak diajarkan untuk bergantung pada bantuan. Mereka didorong mengenali potensi, belajar berbagai keterampilan, membangun usaha, hingga percaya bahwa mereka mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi Koh Awi, pembina Rumah Merah Putih, kemandirian adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Karena seseorang tidak akan pernah benar-benar tumbuh jika hanya dipandang sebagai penerima belas kasihan.
7: Jawaban mereka adalah kita ingin disejajarkan dengan manusia normal dalam konteks sebuah bidang pendidikan, ya kan, seni budaya, ya kan, talenta, dan juga terbukanya lapangan kerja. Jadi saya pikir hal itu sesuatu yang sangat menyentuh hati. Biasa kan orang, ya, dan itu memang sudah saya latih. Kita tidak mengemis, ya, kita berdiri di atas kaki kita sendiri, di atas kinerja kita sendiri, karena kita tidak tahu kapan berkat itu tetap ada atau kapan berkat itu habis. Jadi anak-anak saya ini saya latih untuk mereka bisa mandiri. Nah, minimal kita membantu dalam konteks memutar lapangan pekerjaan.
3: Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti kehilangan masa depan. Yang seringkali membatasi bukanlah kondisi fisik mereka, melainkan lingkungan yang belum sepenuhnya membuka ruang untuk tumbuh bersama. Kesetaraan bukan lahir dari rasa kasihan. Kesetaraan lahir ketika masyarakat mulai melihat kemampuan bukan kekurangan. Ketika sekolah membuka akses, dunia kerja memberi kesempatan, pelayanan publik menjadi ramah, dan setiap kebijakan mendengarkan suara mereka yang selama ini kerap terabaikan. Pada akhirnya, penyandang disabilitas tidak meminta jalan yang lebih mudah. Mereka hanya meminta agar pintu yang sama dibukakan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk bermimpi, berkarya, dan hidup bermartabat. Dan ketika kesempatan itu benar-benar diberikan, penyandang disabilitas tidak hanya mampu bertahan menghadapi kehidupan, tetapi juga menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak pernah menghalangi seseorang untuk memberi arti bagi sesama.
2: Demikian news feature produksi RRI Palu dengan topik setara dalam kehidupan, bermartabat dalam kesempatan, yang sudah disampaikan oleh Iksan Setiadi. Dan kami dari RRI Palu mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami yang ada di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Dan dengan demikian pendengar, usai sudah ya untuk informasi yang kami sampaikan melalui Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jeremy mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo masyarakat Kota Papua dan pecinta sepak bola di mana mau kalian berada. Saya Rido Jail selaku Ketua Pena Real Madrid di Indonesia Regional Babau atau Ketua Fans Club Real Madrid di Kota Babau. Ini nih, saya mengapresiasi RRI yang menghadirkan program Pesta Bola Dunia dalam menyambut Piala Dunia 2026. Luar biasa. Tentu ini menjadi kabar baik buat para pecinta bola. Karena apa? Banyak program menarik yang disiapkan RRI untuk menemani masyarakat menikmati suasana Piala Dunia 2026. Apalagi RRI juga mendapat hak siar audio Piala Dunia 2026. Luar biasa. Jadi masyarakat bisa tetap mengikuti perkembangan dan keseruan pertandingan lewat siaran RRI. Mari ramaikan dan dukung program Pesta Bola Dunia RRI ini. Semoga semangat Piala Dunia juga bisa menambah kecintaan kita terhadap sepak bola Indonesia. Halo Madrid dan salam olahraga.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ya, banyak pendengar RRI bau-bau. Saat ini di Ruang Dengar Anda, kami akan hadirkan sajian untuk lagu-lagu religi hingga kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota bau-bau.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

daripada Al-Quran. Bukan Nabi, bukan Malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasta.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Halo masyarakat Kota Papua dan pecinta sepak bola di mana pun kalian berada. Saya Ridho Jail selaku Ketua Pena Real Madrid di Indonesia Regional Babau atau Ketua Fans Club Real Madrid di Kota Babau. Ini nih, saya mengapresiasi RRI yang menghadirkan program Pesta Bola Dunia dalam menyambut Piala Dunia 2026. Luar biasa. Tentu ini menjadi kabar baik buat para pecinta bola. Karena apa? Banyak program menarik yang disiapkan RRI untuk menemani masyarakat menikmati suasana Piala Dunia 2026. Apalagi RRI juga mendapat hak siar audio Piala Dunia 2026. Luar biasa. Jadi masyarakat bisa tetap mengikuti perkembangan dan keseruan pertandingan lewat siaran RRI. Mari ramaikan dan dukung program Pesta Bola Dunia RRI ini. Semoga semangat Piala Dunia juga bisa menambah kecintaan kita terhadap sepak bola Indonesia. Halo Madrid dan salam olahraga.
3: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Ya, baik pendengar masih di FM 97.8 MHz Rari Bau-Bau. Selamat malam juga untuk Anda semua yang masih terus dengarkan kami Rari Bau-Bau di malam ini. Dan pendengar, ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pasarwajo disampaikan kepada Gus Marlina binti Darmawi yang beralamat di Desa Lakapera, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pasarwajo, Jalan Balai Kota, Kelurahan Kumbeli, Kecamatan Pasarwajo, pada hari Rabu 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kita kembali hadirkan beberapa tembang lagu pilihan untuk Anda semua di malam ini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah
1: secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena
5: Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
7: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
6: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
8: Masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Badan Nasional.
6: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
9: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
10: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
9: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
10: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
11: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
10: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
12: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
13: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
12: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2020

0: juga beberapa hal, tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
4: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan.

0: Kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
1: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu terimbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas.
0: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi.
0: Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesana banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus nggak bocor. Jika udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
3: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
4: Ya.
3: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
0: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
7: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
6: Peningkatan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
8: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan sudah kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan.
6: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Luar biasa karena memang mental juara kan, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 0-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
3: saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
4: Luar biasa, ramai sekali mas.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
4: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
4: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kendari ya, kanal informasi dan inspirasi. Ini kalau kita masih rasa nih untuk bulan Juli ini dengan mungkin sedikitnya dengan curah hujan ya. Nah ini berkaitan juga dengan negara lain ya, seperti di Eropa nih ya, terjadi gelombang panas yang sangat luar biasa. Mungkin salah satu yang terdampak seperti di Perancis ya, menghadapi kekeringan yang disebut sangat mengkhawatirkan ya, setelah dilanda gelombang panas berturut-turut ya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi sebagian besar wilayah negara ini memberlakukan ya pembatasan penggunaan air. Ini dilansir dari France 24 ya. Dan Menteri Transisi Ekologi Perancis Monique Barbot itu mengatakan jumlah pembatasan penggunaan air yang diterapkan menjadi yang tertinggi untuk periode ini ya. Ya, kita lihat sendiri di sosial media, bahkan ya pendengar, ini banyak sekali postingan-postingan dari dunia barat di mana mereka sangat kekeringan ya. Bahkan beberapa lampu jalan itu sampai meleleh ya. Ini karena angka dari suhunya sendiri sampai menyentuh 40 derajat Celcius, sangat tinggi ya. Bahkan bisa kita menggoreng telur kayaknya. Karena ada beberapa yang viral juga ya dari media sosial tuh, di Belanda lebih tepatnya ya. Itu ada seorang pria Belanda yang di plafon rumahnya ya menggoreng telur, bahkan di luar menyodorkan penggorengannya di luar, dan wah, bisa memasak telur saking panasnya suhu yang terjadi di bagian Eropa. Nah ini jadi pernyataan yang disampaikan juga dalam rapat penanganan krisis ya untuk di Perancis, yang menurut Barbot kekeringan tahun ini terjadi hampir 1 bulan lebih awal ya dibandingkan biasanya, dengan tingkat intensitas yang sangat tinggi. Dan juga darinya menilai bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena terjadi meski curah hujan selama musim semi masih berada dalam kisaran normal ya, jadi masih turun hujan, tapi suhu yang begitu tinggi yang terjadi ya di bulan Juli ini. Dari Barbot juga mengatakan fenomena ini menunjukkan adanya gangguan besar ya pada siklus air dari akibat perubahan iklim yang terjadi. Jadi kondisi aliran sungai menjadi perhatian utama karena debit air terus menurun sejak di bulan Juni ternyata pendengar ya, untuk di wilayah Perancis. Nah Barbot juga mengatakan sekitar 1/4 saluran air kecil telah mengering, dan pemerintah Perancis menyebut situasi ini belum pernah terjadi sejak sistem pemantauan nasional mulai diterapkan pada 2012. Jadi dalam 3 bulan terakhir Perancis ini telah mengalami 3 gelombang panas berturut-turut, dan kondisi ini memperparah kekeringan dan memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah di negara Perancis. Dan juga para ilmuwan menyatakan perubahan iklim ini karena pembakaran bahan bakar fosil membuat cuaca ekstrim menjadi lebih sering dan lebih intens ya. Ini juga dampak yang terlihat di wilayah timur Perancis ketika sungai Doubs itu mengering di beberapa titik hingga menyisakan dasar sungai. Dari wali kota desa Arcon ya, Fabien Henrit, ini mengatakan bahwa kondisi seperti ini sebelumnya baru terjadi pada bulan Agustus ya, tapi kini kekeringan datang ternyata lebih awal ya, berlangsung lebih lama dan memiliki dampak yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Semoga juga berangsur membaik ya untuk di wilayah-wilayah Eropa di mana gelombang panas ini sangat luar biasa ya. Bahkan ya pendengar ya, gelombang panas ekstrim itu sampai merenggut 14.000 nyawa di bagian wilayah Eropa ini ya. Ini sangat mengguncang juga ya situasi yang terjadi di sana. Kita masih akan terus berbagi juga beberapa lagi informasi untuk di perjumpaan kita ya, untuk menemani aktivitas pendengar yang sedang bersantai atau yang sedang berkendara pada malam hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas Anda malam hari ini. Mudah-mudahan berjalan menyenangkan pendengar. Melengkapi kebersamaan kita selanjutnya buat Anda kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Seperti biasa di Jumat malam atau Kamis malam pendengar, kita akan dengarkan bersama Mimbar Agama Islam. Kali ini kembali disampaikan Ustadz Yusuf Yahya dengan judul Meneladani Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-ahkam li'imdai 'ilmihi al-qadim wa ajzala in'ami lisyakiri fadlihi al-'amim. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala albarrur rahim. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu bid-dinil qawim al-mab'usu bil-khulqil azim. Sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam afdul salati wa taslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam setiap tarikan napas, dalam setiap langkah yang dimudahkan, dan dalam setiap kesempatan untuk berbuat baik, sesungguhnya kita sedang menikmati karunia darinya yang tak ternilai. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan teladan terbaik yang diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Kesabaran, kejujuran, kasih sayang dan semua sifat mulia lainnya tertanam dalam dirinya. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa berusaha meneladani akhlaknya dan kelak dikumpulkan bersamanya di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk terus mengajak menumbuhkan iman dan menyuburkan takwa dalam diri kita semua. Takwa tidak hanya sekedar simbol religius, tidak juga sekedar menjalankan ibadah formal. Takwa juga bisa diartikan sebagai upaya menjaga diri dari yang haram meskipun tak ada yang melihat. Menahan diri dari amarah saat mampu membalas, dan tetap lurus meski dunia seolah memaksa untuk menyimpang. Untuk itu, kita hidup di zaman ini ketika amarah lebih cepat tersebar daripada kasih sayang. Kata-kata kasar lebih banyak viral dibanding ucapan lembut yang penuh kasih sayang. Sehingga anak muda zaman sekarang tumbuh dalam lingkungan yang lebih sering melihat tontonan viral daripada tokoh teladan. Ma'asyiral muslimin, jamaah RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah keadaan seperti ini, membumikan akhlak Rasul tak hanya sekedar tuntunan moral, tetapi juga membutuhkan kebutuhan untuk menata kembali arah hidup umat. Akhlak yang Nabi contohkan tidak hanya narasi sejarah saja, tetapi juga peta jalan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan Allah yang diridhoi. Ketika budaya saling menjatuhkan, kekerasan, ketidakadilan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya sering terjadi, maka akhlak Rasul menjadi sangat penting untuk kita teladani saat ini. Mulai dari kelembutan, kasih sayang, kebijakan, dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah, ia harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar menunaikan salat dengan khusyuk atau berpuasa dengan tekun saja, melainkan juga menghidupkan ruh akhlakul karimah dalam setiap interaksi sosial kita. Ketika kita menjaga lisan dari dusta dan fitnah, itu juga menjadi bagian dari ibadah. Ketika kita menghormati hak tetangga dengan tidak mengganggu ketenangannya, itu juga bagian dari ibadah. Bahkan senyum tulus yang kita berikan kepada saudara kita, itu pun bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dalam laku kesehariannya. Nabi menganjurkan kepada kita bahwa seorang muslim sejati adalah yang lisannya jujur, perilakunya santun, dan kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Maka tidak heran Al-Quran memberikan pujian kepada Rasul disebabkan akhlaknya yang mulia dan budi pekertinya yang luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Lalu beliau menjawab bahwa Rasulullah bukanlah pribadi yang kasar, tidak pula berkata keji, tidak suka berteriak di pasar, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, Nabi selalu memaafkan, berlapang dada. Dan riwayat ini sebagaimana tercatat dalam Musnad Ahmad, yaitu kana ahsanan nasi khulqan lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhon bab bil aswaki wala yujizi'u bisayyi'ati misluha walakin ya'fu wa yasfah. Yang artinya, Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak pernah berkata keji, tidak pernah berbuat keji, tidak bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Namun ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak hanya itu, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi mengisahkan dalam kitab Ar-Rafiqul Maktum bahwa pernah suatu ketika saat pemugaran Ka'bah sedang berlangsung dan pembangunan telah sampai pada bagian Hajar Aswad, terjadi perselisihan antara kabilah perihal siapa yang berhak meletakkan batu mulia itu di tempat semula. Pertikaian ini semakin memanas dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram. Karena itu, pertikaian tak kunjung selesai. Akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan usulan agar keputusan diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintu Masjidil Haram. Dan benar saja, orang pertama yang masuk ke masjid kala itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang Quraisy melihat itu, mereka berkata, "Wa syaa Allahu ayyakuna dzalika Rasulullah, falamma ra'ahu hattafu hadzal amin. Radina hadza Muhammad." Yang artinya, dan Allah menghendaki bahwa orang itu adalah Rasulullah. Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, "Inilah Al-Amin yang terpercaya. Kami rela dia yang melakukannya. Ini adalah Muhammad." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah ini mengajarkan kepada kita
bahwa akhlak Rasulullah tak sekedar narasi sejarah saja, tapi realitas yang mampu meredakan konflik nyata. Ketika bara pertikaian antar suku di Mekah, kehadiran Nabi justru menjadi titik temu yang menyatukan hati-hati yang keras. Hal itu karena ia hadir dengan akhlak yang luhur, dan itulah yang mampu menyelesaikan masalah mereka. Maka hari ini, ketika kita hidup di tengah masyarakat yang mudah tersulut emosi, gampang saling mencela, dan terbiasa menilai tanpa memahami, maka meneladani Rasul tidak lagi perihal idealisme belaka, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa hadir seperti Nabi yang hadir dengan membawa ketenangan, memulihkan dan menyatukan orang-orang yang konflik. Tidak hanya di mimbar saja, tapi di meja keluarga, di ruang kerja, di jalan, hingga di media sosial. Karena itu mari kita jadikan akhlak Rasul sebagai kompas dalam bersikap dan bertindak. Tidak hanya untuk menjadi sempurna, tapi agar kita tidak kehilangan arah di zaman yang krisis akan keteladanan ini. Semoga dengan ceramah singkat ini mampu menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadikan Rasul sebagai teladan sepanjang zaman. Tidak hanya untuk didengar, tetapi juga dilanjutkan dalam perbuatan dan perilaku kehidupan sehari-hari. Aqulu qawli hadza, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dengan ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita, dan juga kita mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal kantor kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nina harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut.

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat, nanti malah melukai hati.

0: 50 juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit? Kenapa gak pakai BPJS?
0: Kai, Bang, pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus

0: untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini.
1: Bang, abang, maafin Nina, bang.

0: Bagas?
1: Halo? Assalamualaikum?
2: Bapak meninggal.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, melodi lewat lagu. Terima kasih buat anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Masih di Kiap Termalam ini dan di program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, melodi lewat lagu. Satu tembang dari Gita Gutawa, pendengar, sudah hadir membuka perjumpaan kita ya. Dengan judulnya Kembang Perawan, lagu ini dirilis di tahun 2007. Nah itu dia pendengar, untuk segmen lagu-lagu kita malam hari ini, lagu-lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2000 hingga tahun 2010 ya. Di line telepon kami di 0402-2823994, juga di 0825972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Gimana kabarnya, Mbak Sari?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sari mau dengarkan lagunya siapa?
1: Lagunya Jamal Mirdad, Jamila.
0: Jamal Mirdad, judulnya Jamila ya?
1: Iya.
0: Oke, bukan lagu dangdut ya, Jamila ya?
1: Bukan.
0: Bukan ya? Oke, nanti kita coba cek nanti. Silakan salam-salam dulu.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya yeah. Bang Ucan, Mbak Rani juga, Bang Zul, buatnya Bang Andi di Batam, buatnya yeah. Bang Yunus, buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Buat Bang Cali, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, okay, kita lanjut lagi. Oh sudah ada ternyata. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Rindu. Assalamualaikum Bang Syahli.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?
2: Kabarnya baik, kabar balik gimana?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lagunya bebas kah ini?
0: Lagunya 2000 hingga 2010 ini.
2: Oh gitu ya. Minta lagunya dari ini aja, Kangen Band.
0: Kangen Band yang mana?
2: Tak tergantikan.
0: Kangen Band.
2: Tak tergantikan
0: ya.
2: Ya.
0: Tak tergantikan itu 2017 ya. Lagunya.
2: Oh.
0: Iya, masih baru.
2: Masih baru. Ya ini kangen dari Dewa 19.
0: Kangennya Dewa 19.
2: Ya.
0: Kangen Dewa 19. Kangen tahunnya 92 dia.
2: Oh, malah 92.
0: Iya.
2: Oh, ya ini aja kalau gitu menunggumu dari Peter Pan.
0: Menunggumu Peter Pan ya?
2: Ya, menunggu.
0: Oke, menunggumu dari Peter Pan. Oke, baik. Salam-salam silakan. Mas Gil.
2: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin ya Allah.
2: Terus ada Mbak Rani.
0: Iya.
2: Ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul.
0: Iya.
2: Ada Bang Albert, Bang Tegar, Bang Yunus, ada Bang Faisal dan semua yang lagi monitor Bang Sali.
0: Oke, baik.
2: Buat Bang Sali,
0: baik,
2: semoga
0: sehat
2: selalu,
0: amin.
2: Tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mas Galuh, sehat selalu tentunya, bahagia selalu juga bersama keluarga dan pasangan ya. Oke, kita lanjut lagi. Pendengar silakan di 0402-2823994 dan 0825972-2994. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Bang.
0: Baik ya, alhamdulillah. Lagi bikin apa?
3: Udah di pembaringan nih.
0: Oh, siap-siap istirahat ya.
3: Soalnya di sini kan udah merapat nih, Bang.
0: Iya sih, udah sejam ya selisihnya di situ. Udah jam 11 lewat ya.
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Mau dengar lagunya siapa ini sebelum istirahat?
3: Ya Allah, lagian ya juga Mbak. Bang Azam beli lagunya.
0: Oke, nanti disiapkan ya. Salam-salam dulu, silakan.
3: Sama buat Bung Candi, selamat beraktivitas, umur baik, panjang, murah rezekinya.
0: Amin, ya Allah.
3: Terus
0: sama-sama
3: juga
0: ya.
3: Terus juga ada Bang Zul, Tegar, Albert, Bang Ucan juga, ayo gabung Bang Ucan. Ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari, Mas Galo, ada Alin. Ada buat bunda-bunda semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, makasih.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Salim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Rani di Ternate, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita dengarkan dulu pendengar, ada Jamal Mirdad dengan Jamilah, Peter Pan Menunggumu, dan juga Reza, Cintakan Membawamu Kembali, ya, sudah disiapkan untuk Mbak Rani. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar. Untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau dan yang mau gabung, silakan deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Oke, kita sapa dulu sudah ada bergabung. Selamat malam. Selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu,
1: memori lewat lagu. Dengan Bunda siapa di mana?
2: Bicara kembali.
1: Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, lebih siap.
1: Alhamdulillah. Malam ini mau dengar lagunya? Ya?
2: Bagaimana kita?
1: Oh iya, baik, sehat, Alhamdulillah Bunda.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Malam ini segmennya tahun 2000 ini sampai 2010 Bunda.
2: Ada kayak di program?
1: Yang di program sini ada beberapa lagu ini. Ada lagunya Bururi Marantika, Buka Mata, Buka Hatimu. Ada itu Andin, aja. Ya?
2: Itu aja Bururi.
1: Oke, disiapkan. Salam-salam silakan, Bunda.
2: Salam-salamnya ya, buat Bang Toit ya, atau Bang Cali.
1: Dengan Cali, Bunda.
2: Bang Cali, selamat malam, salam sehat selalu.
1: Baik, sama-sama Bunda, amin.
2: Iya, terus ada di Farida. Ada Bang Yunus, ada Bang Faiz, Bang Yudhang.
1: Baik.
2: Terus, apa ya, ada Rani di Ternate, selamat malam.
1: Iya.
2: Terus ada Bang Kri, selamat malam juga. Bersama-sama yang sempat terpesuah di Bang Kri.
1: Iya, baik Bunda.
2: Bang Kri, selamat bertugas.
1: Siap.
2: Dan selalu, selamat selalu.
1: Amin, sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bunda kita, Bunda Tiara ya, di Kendari, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Saya juga mau menyapa selamat malam untuk Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin mau request lagunya Anima, judulnya Bintang, dari Alin di Kendari. Terima kasih Mbak Alin, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga, tentunya lagunya ditunggu ya. Anima, Bintang ya, disiapkan lagunya. Kita sapa lagi satu penelpon kita ya. Sudah ada yang masuk ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Bang Rindu, Bang Cali.
1: Siap.
3: Andis.
1: Bang Andis, gimana kabar Bang Andis?
3: Alhamdulillah, baik-baik. Semoga semangat boleh bawa saya.
1: Amin, amin, ya Allah, amin, amin. Bang Andis, ya. 2000 hingga 2010 ini lagunya ya. Siapa ini yang mau didengarkan?
3: Kamelia.
1: Kamelia.
3: Ya, Kamelia.
1: Kamelianya Irwansyah.
3: Ya, pokoknya ya. Itu yang terbarunya kan 2000 ya.
1: Iya, ya, tahun ya. 2000-an.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Ya, disiapkan.
3: Cari nampaknya sama tuh selalu bagus lagi bersama keluarga.
1: Amin ya Allah. Amin. Sama-sama.
3: Dan hal dan berkah. Ya buat Bung Jul, Bung Ucam, Bung Sayang, Bung Angko, Bung Romar, Bung Faiz,
1: yeah.
3: Bung Andi Jebatan, Mbak Rani, Mbak Alin, Mbak Ayu Masyok, Mbak Barida juga, Bunda Anur, Bunda Hanif, Bunda Tiaratan juga. Dan semua penerbangan kecuali salam Ruang Rindu sama semua teman-teman kembali.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Andis di seputaran Lorong Hoga, sehat selalu tentunya juga dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, kami hadirkan pendengar sudah 3 nomor lagu ke ruang dengar Anda. Ada lagu dari Bururi Marantika, Buka Mata, Buka Hatimu. Ada Bintang Anima, dari Anima ya, Bintang judulnya, dan Irwansyah dengan Kamelia. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, melodi lewat lagu. Dan pendengar, kita di sesi terakhir ya untuk program acara Ruang Rindu malam ini. Yang mau gabung silakan deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan juga di 0822-5972-2994. Nah pendengar, Piala Dunia sebentar lagi akan berakhir karena laga final sebentar lagi akan dimulai pendengar, di mana final Piala Dunia 2026 FIFA World Cup pendengar akhirnya mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Jadi kita lihat nanti kira-kira siapa yang akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 ya, apakah Spanyol atau Argentina. Kita sapa dulu ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Bung Cali, apa kabar Bung
1: Cali? Baik, sehat, alhamdulillah. Mas Andi gimana kabarnya?
2: Iya, sehat selalu Bung Cali.
1: Sehat selalu, alhamdulillah. Mas Andi mau dengarkan lagunya siapa ini tahun 2000 sampai 2010?
2: 2000 ke atas ya?
1: Iya, 2000 sampai 2010 ya.
2: Oh, sampai 2010?
1: Iya.
2: Kalau Arif, masuk nggak 2010
1: tuh? Arif yang mana dulu?
2: Iya, akulah yang kau cari, coba.
1: Akulah yang kau cari, itu iya. Dia Arif tahun Putra. Arif Putra 2022. Kalau Arif kayaknya masih terbilang baru semua sih,
2: baru,
1: Bang.
2: Ya?
1: Iya, 2010 kayak atas dia
2: ya.
1: Arif.
2: Tahun berapa tadi? 2000 sampai?
1: 2010.
2: Baru ya lagu.
1: Lagu-lagu Peter Pan, The Massive, lagu-lagu kayak gitulah.
2: Begitu. Republik masuk.
1: Republik masuk yang mana Bang?
2: Oh iya, hanya ingin kau tahu aja.
1: Hanya ingin kau tahu. Disiapkan lagunya, salam-salam silakan.
2: Iya.
1: Mas Andi.
2: Pertama buat Bung Cali sama kreatornya, semoga tercali.
1: Amin, sama-sama
2: ada
1: Bang.
2: Ada Rani tadi yang tak bisa milih lagu.
1: Iya, dia gabung bingung lagunya.
2: Iya. Bung Jul lagi berjuang tuh, kami sama-sama ya.
1: Oh gitu.
2: Ah, dia merusak nabi telepon, mau gabung, ayo kita lihat mana yang duluan sebenarnya. Makanya saya bisa lama-lama nih, karena waktu betul.
1: Iya, waktu-waktu betul.
2: Jadi salam ke semua.
1: Iya.
2: Di satu persatu.
1: Baik.
2: Bagi waktu kan.
1: Iya.
2: Kasihan Bung Jul, nanti bisa gabung nanti.
1: Iya, baik.
2: Terima kasih Bung Cali.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Andi di Batam dan satu penelpon terakhir kita. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Mbak Jali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Zul?
3: Alhamdulillah bagus. Dia duluan Bung Mas
1: iya,
3: Andi. Bang
1: katanya
3: Andi.
1: Kita duluan. Lihat siapa yang duluan. Ternyata Mas Andi duluan ya.
3: Kalau jauhnya dia itu di bas.
1: Iya itu nih. Kuat antenanya kalau Mas Andi. Oke, kalau Bang Zul mau dengarkan lagunya siapa?
3: Kalau Armada masuk, Armada.
1: Armada yang mana?
3: Oh, pergi pagi, pulang pagi saja.
1: Pergi pagi, pulang pagi.
3: Mencari rezeki itu.
1: Pergi pagi, pulang pagi, 2014 Bang. Mundur-mundur lagi lagunya.
3: Oke, tapi Armada ada kan?
1: Armada kekasih tak dianggap masuk dia lagunya.
3: Ya, masih mencarikan saja.
1: Baik. Salam-salam silakan, Bang Zul.
3: Salam-salamnya pertama-tama tuh Bung Cari dan operator yang besar di seluruh keluarga.
1: Amin, amin.
3: Ada Mbak Ranternate, Mbak Ayu Dinasori, Bang Anita yang baru lewat yang besar di seluruh keluarga.
1: Amin.
3: Kemudian ada Bung Iken Betombari, Purnama di Sulawesi Barat, Ibu Farid di Palu. Kemudian ada Sari di Banjarmasin, Mas Segal di Surabaya.
1: Baik.
3: Bung Albar dan Bung Tegar di Keraton sana. Mbak Rizka juga ada di Keraton. Kemudian ada Bung Faiz di Buteng.
1: Iya.
3: Yunus yang Kubarat. Ibu Farida di Palu. Bunda Tiara di Kendari. Dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cali.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung Bang Zul, yang juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu. Terima kasih yang sudah gabung ya, dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tentunya tetap bersama kami, ada program jazz musik yang akan kami hadirkan pendengar hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah akhir siaran kami, atau pukul 00 ya, jelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di RRI Bau-Bau 97,8 MHz, ada Republik Hanya Ingin Kau Tahu, dan juga Armada, Armada Pemilik Hatimu ya kita hadirkan. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu?" "Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anggi.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: ثم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkau lah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi siar kita Kamis 16 Juli 2026, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda tinggal bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Wolio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar, mengawali jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita akan ikuti Mutiara Pagi. Hingga pukul 6 nanti kita juga akan hadirkan Warta Kepton Pagi. Dan pada pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kepton Pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kepton Pagi ini sesi kedua hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Idris S.A.G.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan As

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan

0: dari Abu.
1: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, kami cukupkan untuk saja lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Mamuju untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan dengan topik menjaga ukhuwah dan kerukunan di lingkungan masyarakat. Selamat mengikuti.
2: SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Ya pendengar, kali ini Mutiara Pagi berjaringan hadir dengan tema menjaga ukhuwah dan kerukunan di lingkungan masyarakat, pendengar. Dan yang kita tahu bahwa Islam ini mengajarkan bahwa ukhuwah merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghormati. Dan juga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama atau pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Dan telah hadir pagi hari ini narasumber kami, yaitu Ustadz Samsul Alam Arsyad SSI. Beliau selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, diberikan nikmat Allah masih bisa bangun dari tidur.
2: Iya, alhamdulillah. Nah Ustadz, berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, sebenarnya apa itu makna dari ukhuwah dan kerukunan ini dalam perspektif Islam ini Ustadz?
3: Ya, terima kasih. Kita merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, saya mulai dulu dengan mukaddimah dan menyapa para pendengar di mana saja berada yang mengikuti program kita Mutiara Pagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan peran kita masing-masing dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10 di mana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah itu sendiri. Apa itu ukhuwah? Kalau dalam bahasa Arab akar katanya itu a dan kha, yaitu akhun dalam kata benda. Akhun itu berarti saudara, saudara laki-laki. Al-Quran ini tidak sempit dalam pemanaan secara terminologi saja, dari segi bahasa saja. Tapi dari segi istilah, para ulama kita ini mengembangkan seperti Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menerjemahkan bahwa kata akhun ini bisa bermakna kepedulian. Ya, kedekatan dan kepedulian. Dan rukun itu lahir dari sebuah kepedulian, perhatian kepada sesama saudara. Kalau tidak ada kepedulian, bagaimana ceritanya bisa melahirkan kerukunan? Rukun itu damai, seolah-olah ada jaminan di antara kita saling menjaga perdamaian yang menciptakan, yang menimbulkan rasa aman. Kalau tidak ada aman dalam perasaan kita, itu berarti pastinya ada sesuatu yang mengganggu. Listrik bisa terang, menyala karena tidak ada korsleting. Tapi bisa masalah karena ada korsleting. Hidup kita ini sering masalah karena cara berpikir kita yang kemudian terimplementasi dalam interaksi sosial kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan baik kalau dari cara berpikir kita memanai akhun itu sangat egoistik. Ya, di mana egoismenya? Bahwa akhun itu seolah-olah hanya berasal dari Islam. Maka olehnya itu supaya tidak kita memaknai kata akhun itu, persaudaraan itu hanya seputar di kalangan umat Islam, maka ulama kita mengembangkan ada nasamanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah. Jadi persaudaraan sesama seakidah, sekeyakinan, kemudian persaudaraan sesama karena manusia, dan persaudaraan karena sebangsa, setanah air. Ini kalau semuanya kita satukan dalam satu prinsip kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan ini akan diberikan jaminan oleh Allah. Bukan lagi kita yang memberikan jaminan, tapi keberkahan dan rahmatnya Allah itu akan turun. Kita berangkat dari ukhuwah Islamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahadi akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi damaikanlah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara dari latar belakang kehidupannya berbeda, tetapi mereka disatukan persaudaraan itu dalam konteks akidah. Jadi siapapun ketika melihat orang karena warna kulitnya, tetapi selama dia berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah, maka itulah saudara seagamamu. Jadi jangan kita melihat bahwa saya berbeda kitab. Kitab kita sesungguhnya satu. Ulama-ulama dengan segala kreativitasnya mengembangkan dengan berbagai metode bahwa Islam itu kaya dengan keilmuan. Jangan lihat dari segi labelnya. Simbolitas itu hanyalah merupakan sebuah identitas dari latar belakang kehidupan seseorang, baik suku, agama maupun termasuk adalah kehidupan hartanya, pangkat dan jabatannya. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang putih kalau tidak ada orang hitam. Jadi jangan, Islam sangat melarang untuk memandang perbedaan itu dengan melihat latar belakang kehidupan atau asal-usul manusia. Kalau dia sudah pakai peci, masuk atau tidak pakai peci, tapi satu tujuan, melangkah menuju ke masjid, itulah saudaramu. Tapi kalau engkau datang ke masjid dengan membawa simbolitas itu, maka disitulah tubuhmu bersatu dalam satu wadah, tetapi hatimu berpecah belah bagaikan kaca yang berkeping-keping. Gimana caranya menyatukan itu? Maka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mewajibkan kita bagi laki-laki karena salat jamaah. Karena kenapa laki-laki? Karena retakan itu dalam persaudaraan itu dimulai dari bagaimana peran laki-laki menjaga, atau malah justru akan memecah belah. Maka perempuan disuruh banyak tinggal di rumah. Ibadahnya pun lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Selain akan menimbulkan fitnah dari latar belakang kehidupan, asbabul nuzul dari wa qarrafna fi buyutikunna wa la tabarrajul jahiliyah, wanita itu hendaknya lebih baik tinggal di rumah untuk menjaga kondisi rumah tangga. Karena kenapa? Kerukunan itu bukan lahir dari sebuah konsep agama negara saja, tapi kerukunan sesungguhnya itu berawal dari sebuah bagaimana kita membangun jati diri kita sendiri dan menemukan jati diri kita. Kalau secara person kita sudah menemukan jati diri kita, apa tujuan hidup ini, maka konsep hidup itu akan terwujud dalam aktualisasi kehidupan kita. Kalau tidak mengenal diri sendiri dan tidak menemukan hakikat jati diri kita, bagaimana kita mau menciptakan kerukunan? Maka peran kita masing-masing, ibu menjaga rumah. Artinya bukan rumah hanya pintunya saja, tetapi lebih dalam lagi adalah menjaga kondisi rumah itu sendiri. Keretakan rumah tangga itu akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Karena kita, diri kita, rumah tangga kita adalah bagian daripada kehidupan masyarakat yang akan menentukan bagaimana lingkungan itu harmonis atau tidak. Maka olehnya itu, kalau saya ditanya bagaimana membangun dan bagaimana cara menjaga kerukunan itu sendiri, mulai dari diri kita dulu secara pribadi. Memahami hakikat tujuan hidup ini, mengenal setiap bagian dari diri kita, lalu kemudian itu akan terpancar cara berpikir dan berprasangka kita dalam kehidupan ini. Jadi konsep persaudaraan, ukhuwah dalam Islam itu sendiri itu sangat terbuka, sehingga bukan berarti membagi-bagi harus ada skala prioritas, bahwa kita skala prioritasnya kalau saya satu kitab dengan dia, maka itulah yang paling saya harus utamakan. Oh tidak begitu Islam. Secara internal Islam boleh dikata kita sangat mendekati diharamkanlah kita ini melakukan perbedaan pengotak-kotakan dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya itu turun Al-Quran sebagai kitab rujukan paling utama. Kalau ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu adalah kreativitas kekuasaan Allah diberikan kepada mereka bahwa menunjukkan hasanah Islam itu begitu luas. Tapi bukan berarti ilmu yang banyak ini menjadikan engkau bercerai berai. Disitulah ujiannya para alim, ulama, dan disitulah ujiannya para ahli ibadah, para ahli-ahli yang lainnya diuji dengan sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Orang cerdas, orang intelek, orang ilmiah akan diuji dengan keilmuannya itu masing-masing. Ya. Jadi kita harus menjaga persaudaraan itu dan banyak cara untuk kita lakukan. Termasuk diantaranya tadi sholat berjamaah. Yang kedua adalah kita sering melakukan silaturahim. Yang ketiga, menyiapkan waktu kita untuk melakukan kerja bersama. Atau dulu istilahnya gotong royong ya.
2: Kerja bakti begitu.
3: Kerja bakti. Kalau sekarang gotong royong ini agak susah. Ya, karena kenapa? Kesibukan manusia itu semakin meningkat. Itu dari aspek ukhuwah Islamiyah. Itu jadi dasar untuk menciptakan kerukunan dan menjaga kerukunan itu. Bagaimana dulu memahami konsep ukhuwah itu sendiri? Saya betul-betul terkesima dengan pendapat bapak kita, ulama kita, Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwa ukhuwah itu adalah persaudaraan di mana dilatar belakangi sebuah kepedulian, perhatian. Karena sehebat bagaimanapun kita memahami satu konsep kehidupan itu, tetapi kurang kepedulian. Nah, bagaimana bangsa-bangsa sekarang ini? Dengan egonya masing-masing, kemudian tidak punya lagi, seolah tidak punya lagi perasaan kemanusiaan. Israel tidak punya lagi kepedulian apa-apa, tidak peduli ini warga sipil atau ini adalah mujahid. Ya, pokoknya saya mau sapu ratakan. Kenapa? Karena sifat sisi kemanusiaan yang diberikan, dianugerahi Allah kepada kita, itu sudah dicabut oleh Allah karena keserakahan kehidupan dunia. Kalau selama dalam hati dan pikiran kita ini target dan tujuan kita adalah kehidupan dunia, maka Allah akan menyingkirkan sifat-sifat kebaikan itu sendiri. Karena Allah sendiri yang kuasa terhadap seluruh makhluknya. Bagaimana mempertahankan itu? Maka pertama, perbaiki hubungan kepada Allah lewat dengan sholat jamaah. Karena di sholat jamaah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdiri memperbaiki hubungan kepada Allah, di situ ada nilai sosialnya, humanistiknya, bagaimana kita berhubungan kepada jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Yang saf di depan tidak melihat ini yang harus duduk di depan atau berdiri di depan adalah yang punya kekayaan di atas 1 miliar, atau yang datang gubernur tiba-tiba harus dikasih padahal sudah masuk rakaat kedua. Minggir. Kenapa? Ada Pak Gubernur yang harus berdiri di belakang imam. Nah, kan tidak seperti itu diajarkan. Begitu kita berhadapan kepada Tuhan, maka semua sama di hadapan Tuhan.
2: Baik, untuk tadi mukadimah yang sudah diberikan oleh Ustadz ini memang sudah mulai terlihat Ustadz ya, bahwa memang ukhuwah ini menyatukan segala perbedaan ya, bahkan sampai berbangsa-bangsa ini memang disatukan dalam sebuah ukhuwah. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini di 08229609096 atau di 04262322443, dan sudah ada penelpon yang mau bergabung Ustadz. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Pak Salman di Galung Lombok.
2: Pak Salman di Galung Lombok. Silakan Pak Salman.
0: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menarik sama pada mutiara pagi hari ini Pak Kiai, ada beberapa yang tadi saya bisa kutip dari pembicaraan Pak Kiai, bahwa kesejatian. Jadi pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan kesejatian diri? Bagaimana cara mendapatkan kesejatian itu? Kemudian tadi juga ada tujuan hidup. Tentu ketika kita bicara tujuan hidup, berarti juga ada perjalanan hidup. Saya tolong digambarkan sebagai apa tujuan hidup yang sesungguhnya dan bagaimana perjalanan hidup untuk mencapai tujuan hidup itu. Makasih Pak Kiai.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman di Polewali Mandar. Ya Ustadz, ini tadi Pak Salman bertanya tentang bagaimana ini kesejatian diri ini.
3: Jati diri,
2: betul. Dan cara mendapatkannya, terus juga tujuan hidup yang sesungguhnya ini bisa digambarkan seperti apa ini Ustadz, silakan.
3: Ya, untuk berbicara pada konteks jati diri, hakikatnya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang sudah menemukan dirinya, di dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhan, maka sejatinya seseorang itu tidak akan menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain. Karena kenapa? Tujuan hidup, langsung saya jawab ya. Karena tujuan hidup adalah pengabdian, menyembah sebagai hamba kepada Tuhannya. Maka setiap aktivitas kehidupan manusia, kalau disandarkan hanya kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah, termasuk host. Saya lagi mengendalikan, termasuk operator di belakang. Lagi memainkan perannya sebagai operator. Jadi semua akan bernilai ibadah. Saya akan menjadi bagian daripada sutradara Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu, aku sudah menentukan masa depanmu, tetapi proses kehidupan, apakah engkau akan mampu melaluinya dan menerima setiap takdir yang kuberikan. Karena masing-masing kita dihadirkan dunia ini sudah ditakdirkan kehidupan kita. Kan ada tiga hal yang sudah ditakdirkan. Apakah manusia tidak punya hak untuk merubah? Manusia tidak punya kekuasaan sedikit pun kalau dia sudah mengenal jati dirinya, sesungguhnya hakikat dirinya dan tujuan hidup itu sendiri, maka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah yang memiliki kekuatan itu sendiri. Terus, eksistensi kita sebagai manusia apa? Kita sebagai manusia adalah bagaimana menghadirkan kesadaran kita. Kesadaran pertama adalah kesadaran insania, cara berpikir kita. Untuk menuju kesadaran tingkat tertinggi dan semuanya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi secara totalitas, aku tiada, yang diada adalah hanya Allah semata. Maka setiap langkah kehidupan, tarikan dan embusan napas kita adalah dirinya yang menunjukkan kekuasaan yang meliputi walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi jati diri itu adalah sebuah kesadaran menemukan apa tujuan Allah menciptakan saya dan apa tujuan daripada ciptaan ini. Jadi kesadaran diri kita mencari berjalan menuju ke hakikat diri kita. Maka orang-orang yang menciptakan kerukunan, orang-orang yang menjaga persaudaraan, orang yang sedang berjalan ke dalam dirinya untuk membuka setiap lembaran-lembaran, memberikan ada catatan-catatan dari setiap balik lembaran itu. Membuka pintu-pintu rahmat Allah untuk mengenal siapa sesungguhnya diri saya di balik diri yang paling jauh di sana itu. Kita memandang keluar, bermandang dengan menggunakan alat. Jauh kita bisa dekat melihatnya karena menggunakan alat keker. Tetapi ada alam bagian, alam semesta yang tidak akan didapat oleh mata zahir kita dengan menggunakan teknologi apapun itu. Itulah perjalanan spiritual, perjalanan moral ke dalam diri kita sesungguhnya. Temukan itu sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, terutama kehidupan di alam semesta zahir ini.
2: Masya Allah, ya betul sekali Ustaz ya. Kalau misalkan kita memang ada penglihatan yang memang bisa terlihat secara kasat mata, dan ada yang tidak, yaitu tadi perjalanan diri, moral, seperti itu Ustaz ya. Nah, kalau untuk ini Ustaz, bagaimana cara Islam mengajarkan penyelesaian dalam setiap konflik-konflik yang ada di sekitar masyarakat ini Ustaz?
3: Untuk menghadapi setiap masalah, kita kembali merujuk kepada Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 103. waqtasimu bihablillahi jami'a. Di situ ada katanya wala tafarraqu. Janganlah engkau bercerai-berai. Dan penguatnya tadi pembuka dia fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah ketika ada yang berselisih. Untuk diri kita menghadapi setiap persoalan, maknai bahwa setiap segala sesuatu yang dihadirkan Allah, bukan kita yang hadirkan. Jadi kalau kita lagi bermasalah, ada tetangga kita yang suka ribut-ribut, Allah sedang menghadirkan. Dan pandanglah bahwa Allah sedang datang memberikan pelajaran bagi saya, atau memperlihatkan hakikat diri saya. Seumpamanya saya lagi bermasalah dengan host, lalu kemudian orang yang berjalan dan menemukan jati dirinya, maka dia akan memandang orang yang di depan saya ini sedang bermasalah adalah cerminan dari diri saya. Sedang Allah perlihatkan, hey Samsul, kamu lagi begini, ada bagian dari sisi jati dirimu itu ada masalah, maka aku wujudkan dalam bentuk makhluk yang lain. Jadi bukan sesungguhnya orang itu yang bermasalah, tapi ada bagian yang terselubung dari diri kita yang kita tidak sadari Allah wujudkan dalam kehidupan, dalam kenyataan di sisi orang lain itu sendiri.
2: Sebagai cerminan begitu.
3: Sebagai cerminan bahwa makanya saya katakan kesadaran jati diri.
2: Iya, betul.
3: Kalau kita tidak sadar-sadar, maka kita tidak pernah merasa bersalah dengan keadaan kehidupan kita. Kan ya, yang betul. Begitu kan sulit ya.
2: Iya, betul.
3: Sulitnya karena kita kita melalaikan untuk membaca diri kita. Maka kata Allah, bacalah ikra kitabaka kafa bi nafsika. Jadi bacalah kitabmu, cukup pada hari itu dirimu menjadi penghisap. Jadi penghitung. Maka tidak salah ketika Al-Qur'an pertama, ayat yang pertama turun, ikra, bacalah. Ya. Jadi ikra ini mau dibawa kemana saja konteksnya. Dia bisa berubah, dia bisa menjadi konsep yang maha luas dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini kata ikra. Kalau kita merujuk kepada konteks sejarah, maka pertama turun itu ketika Jibril membawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka konteksnya cukup dengan membaca ikra, membaca Al-Qur'an dalam bentuk tulisan. Tapi maknanya ini tidak terbatas, termasuk adalah membaca setiap keadaan, maka dahulunya kita akan menemukan diri kita untuk mengantarkan kepada hakikat yang lebih dalam lagi. Itulah ma'rifatullah, mengenal Tuhan, sehingga setiap yang hadir dalam hidup kita adalah kehendak dan kuasanya Allah. Kan ke dalam Al-Quran, tidak jatuh sehelai daun pun tanpa dengan kehendaknya atau sepengetahuannya. Maka orang yang mengetahui dirinya, tidak akan terjadi sesuatu di luar dari diri saya kalau memang tidak ada masalah pada diri saya.
2: Betul.
3: Memang berat dan sulit ya, karena kenapa kita akan terhijabi dengan akal kita, dengan keintelektualitas kita, dengan kecerdasan dan pangkat jabatan dan sekolah kita yang tinggi, itu akan menjadi hijab bagi kita karena ego.
2: Betul. Dan ya semoga dialog kita pagi hari ini nih bisa membuka lagi wawasan para pendengar ya Ustaz ya, bahwa memang menjaga kerukunan itu bukan hanya sebagai tanggung jawab tokoh pemuka agama Ustaz ya, tapi memang mulai dari diri sendiri, mulai dari menghisap dulu diri sendiri seperti apa
3: sendiri.
2: Kita ini ya. Dan Ustaz, ini sebagai penutup kita pada perjumpaan pagi hari ini, adakah tiga pesan utama nih dalam menjaga kerukunan ukhuwah ini Ustaz?
3: Iya, pesan pertama ta'aruf, saling kita mengenal. Kenali diri kita, kenali tetangga kita, kenali lingkungan kita, maka Allah akan menurunkan pengetahuan mengenal dirinya. Jadi jangan dulu buru-buru perkuat ibadah sholatnya tetapi tidak kenal diri, karena akan kita juga terhijabi dengan ibadah kita. Yang kedua tafahum, yaitu pahami orang di sekitar kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami, maka sulit untuk kita menerima setiap perbedaan. Kemudian, kenali apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita. Ada kisah seperti ini, menjadi inspiratif. Ini lagi berapa menit ini?
2: Sisa kurang lebih 4 menit Ustaz.
3: 4 menit. Ya. Ini mudah-mudahan cukup untuk kita saling berbagi ya. Ya. Itu yang terakhir takaful. Itu takaful itu adalah merasa saling kita melengkapi. Hidup ini kita harus mampu bagaimana kita melengkapi hidup orang lain. Ya. Kisahnya seperti ini. Ada tiga makna yang kita bisa petik dari sana. Seekor burung gagak itu iri hati melihat burung elang yang bisa terbang tinggi. Suatu waktu dia menyaksikan, karena ini burung gagak disimbolkan sebagai sifat jelek. Karena dia membawa hasad, penyakit iri, dengki. Suatu waktu karena dia juga ingin seperti burung elang, maka dia terbang kemudian tanpa secara sembunyi, tidak memberitahukan burung elang, dia hinggap di menunggangi punggung burung elang itu dan ikut dia terbang ke atas. Burung elang sadar bahwa oh ini ada beban di punggung saya ini. Burung elang tidak membalas dan menjatuhkan burung gagak. Tapi dia berusaha dengan kemampuannya fokus ke tingkat tinggi. Terbang menjulang tinggi karena dia tahu burung gagak punya batasan ketinggian. Semakin ke atas, semakin kehabisan oksigen burung gagak. Akhirnya jatuh sendiri. Tanpa harus membalas atau mengurusi urusan orang lain. Apalagi membawa dampak buruk. Yang pertama, kalau kita mau rukun, kalau kita mau sukses, jangan pernah, ini akidah, agak tasawuf sedikit. Jangan pernah menggantungkan harapan kesuksesan kepada orang lain, karena dia makhluk. Kembalikan kepada Tuhan, dengan kesuksesan itu gambarannya lebih luas lagi aktualisasinya adalah, jangan persaudaraan itu dijaga dengan diri kita. Tapi mintalah kepada Maha Penjaga yang terbaik daripada kita, yaitu Allah. Ya. Yang kedua, jangan pernah habiskan waktu kita hanya untuk mengurusi keburukan dan menjelaskan tentang diri kita bahwa saya tidak salah dan saya begitu. Tapi jadikanlah setiap peristiwa itu adalah cerminan dari diri kita untuk membuka setiap hijab-hijab untuk kita singkap, kita buka mengenal hakikat diri kita dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, jangan iri hati. Kalau hidupnya orang punya rumah 5 tingkat, biarkanlah. Ada orang datang, bagus, baru pulang haji, bagus-bagus bajunya. Ya mungkin karena sudah rezekinya itu. Kita sudah 1 tahun tidak pernah mengganti baju, ya mungkin sudah seperti itu kadarnya. Pesan ini mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada konsep menjaga kerukunan dan persaudaraan. Karena hasad inilah yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita bercerai-berai. Karena iri hati. Hati-hati dengan iri hati, karena kenapa? Semakin menumpuk penyakit iri hati, kita semakin tidak bisa hidup sejahtera. Karena kenapa? Banyak duit tetapi tidak bisa tenang. Rumah besar semakin tidak bisa tenang. Karena semua akan fokus menjaga hartanya tanpa harus memikirkan dirinya, tujuan hidup dan orang yang di sekitarnya. Banyak duit tidak bisa berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong bagian daripada pesan-pesan persaudaraan ini supaya kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira begitu.
2: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas penyampaian-penyampaian materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 Nusantara. Kalau gitu saya Indah dan narasumber saya Ustaz Syamsul Alam Arsyad SSI pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bogor.
2: Vaksin sudah selesai. Terakhir itu mereka lagi di Kecamatan Bumi, Kecamatan Mukalukuna terakhir.
3: Oke.
2: Ya itu pula. Ya lihat
3: ya. Vaksin ini
2: 500 ekor.
4: Selamat pagi dari kawasan Limboholio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Optimalkan penanganan kebakaran. Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Pemberian vaksinasi PMK di Kota Bau-Bau tuntas, 500 ekor sapi berhasil divaksin. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya. Hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Wody Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Optimalkan penanganan kebakaran. Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Selengkapnya dilaporkan WOD Nur Liani.
5: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
1: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
3: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
1: 15. Sekarang ya. 15 termasuk ambulans ya, mobil angkut itu. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
3: 17 Pak ya.
5: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Kita ke berita berikutnya, sukses gelar layar benteng di Desa Sandang Pangan. Kini 1000 Benteng Production kembali menghadirkan inovasi dalam pengembangan ekosistem perfilman lokal melalui penyelenggaraan Sinekam Wabula yang akan digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 di Desa Adat Wabula, Kabupaten Buton. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian program layar benteng ini mengusung konsep unik dengan memadukan aktivitas berkemah, pemutaran film layar tancap, serta diskusi budaya bersama sineas lokal. Program tersebut dirancang sebagai ruang belajar sekaligus ruang apresiasi bagi generasi muda dan masyarakat terhadap karya-karya sinema daerah. Dalam kegiatan ini, peserta akan menikmati pengalaman berkemah di kawasan desa adat Uwabula dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari registrasi, pendirian tenda, sesi kebersamaan, hingga pemutaran film di bawah langit malam. Pada malam puncak kegiatan, panitia akan menanyakan 4 film karya sinias lokal bergenre dokumenter dan juga fiksi. Film-film tersebut mengangkat beragam kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat Pulau Buton, mulai dari nilai-nilai budaya hingga berbagai persoalan sosial yang dikemas melalui bahasa sinema. Tak hanya menjadi ajang menonton film, Sinekam juga Uwabula juga menghadirkan ruang diskusi interaktif yang mempertemukan penonton dengan para sutradara dan pembuat film. Dalam sesi tersebut, peserta dapat mengetahui proses kreatif di balik lahirnya sebuah karya film sekaligus berdialog langsung mengenai perkembangan perfilman lokal. Ketua Panitia Layar Benteng Andi Lopez Eba mengatakan, Sinekam ini dirancang bukan sekedar sebagai hiburan, melainkan menjadi wadah edukasi yang mempertemukan pembuat film dengan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut terbuka tidak hanya bagi peserta kema, tetapi juga masyarakat umum yang ingin menyaksikan pemutaran film dan mengikuti diskusi bersama para sineas. Panitia berharap Sinekam ini Uwabula dapat menjadi ruang apresiasi yang mendorong tumbuhnya budaya penonton, maksud kami menonton, berdiskusi, serta menghargai karya-karya film lokal. Kehadiran masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem perfilman di Pulau Buton. Sinekam Uwabula sendiri merupakan salah satu rangkaian program Layar Benteng, yaitu program pemutaran film keliling yang dilaksanakan di 3 benteng dan 3 desa adat yang tersebar di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Selatan. Program tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui dana Indonesia yang dikelola bersama LPDP dalam kategori Sinema Indonesia. Dukungan ini menjadi bagian dari pemanfaatan dana abadi kebudayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan dan perfilman. Melalui Sinekam Uwabula, 1000 benteng mengundang masyarakat, komunitas, pelajar, mahasiswa, hingga para pecinta film untuk hadir pada 18 Juli 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang perjumpaan yang mempererat hubungan antara sinema, budaya, dan masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya karya-karya film lokal yang semakin berkembang di Pulau Buton.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
4: Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita yang terakhir. Pemberian vaksinasi PMK di Kota Bau-Bau tuntas 500 ekor sapi berhasil divaksin. Kembali WOD Nur Liani melaporkan.
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan telah menuntaskan pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi di wilayah Kota Bau-Bau. Selama hampir 3 pekan, petugas menyisir sejumlah kandang sapi yang tersebar di 8 kecamatan untuk memberikan vaksin sebagai langkah pencegahan penyebaran PMK. Sebanyak 500 dosis vaksin berhasil disuntikan kepada 500 ekor sapi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Jusriati, mengatakan vaksinasi tahun ini diprioritaskan untuk sapi karena jumlah populasinya lebih besar dibandingkan kambing. Selain itu, alokasi vaksin dari pemerintah pusat juga masih terbatas.
2: Pemberian vaksin sudah selesai. Terakhir itu mereka lagi di Kecamatan Bumi, Kecamatan Kukalukuna terakhir.
5: Oke.
2: Okay. Ya, itu pola. Ya,
5: vaksin ini?
2: Ekor.
5: 500 ekor.
2: Dosis atau 500 ekor.
5: Oke.
2: hebat semua. Sementara yang itu untuk tahun ini baru putaran pertama, dosis pertama lah.
5: Lanjut Justriati, meski hingga saat ini Kota Bau-Bau masih bebas dari penyakit mulut dan kuku, namun vaksinasi tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi. Menurut Justriati, Kota Bau-Bau merupakan daerah terbuka dengan lalu lintas ternak yang cukup tinggi, baik melalui jalur darat maupun laut, sehingga memiliki potensi masuknya penyakit dari daerah lain. Untuk pemberian vaksin dosis lanjutan, kata Justriati, pihaknya masih menunggu informasi dan alokasi tambahan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dinas Pertanian mengimbau masyarakat agar tidak khawatir membeli ternak maupun mengkonsumsi daging yang beredar di Kota Bau-Bau. Pasalnya pengawasan terhadap lalu lintas dan kesehatan ternak terus diperketat, sehingga ternak yang diperjualbelikan dipastikan dalam kondisi sehat dan juga aman untuk dikonsumsi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Optimalkan penanganan kebakaran. Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Pemberian vaksinasi PMK di Kota Bau-Bau tuntas, 500 ekor sapi berhasil divaksin. Demikian Warta Kepulauan Pagi. Saya ucapkan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Kebakaran. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Kapten pagi ini menghadirkan
2: Bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak.
3: Kurang peminat.
1: Info dan perbincangan aktual.
3: Selain interaktif boleh di 08.
1: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-bau. Kapten pagi ini RRI Bau-bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-bau dimanapun Anda berada. Kita kembali hadir ya di Kapten pagi ini untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, selama beberapa saat ke depan saya akan menemani Anda dalam program Kapten pagi ini, menghadirkan juga lagu-lagu pilihan yang enak didengar, dipadukan juga dengan beragam informasi terkini, kabar seputar Bau-bau dan juga Sulawesi Tenggara, dan juga tentunya perakiran cuaca ya. Tetaplah bersama kami di RRI Bau-bau, nikmati alunan musik yang menghangatkan pagi, dan jangan lupa tetap berhati-hati di perjalanan karena kondisi cuaca juga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Seria siap menemani pagi Anda, inilah Kapten pagi ini hanya di RRI Bau-bau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kapten pagi ini RRI Bau-bau.
4: Ya baik pendengar, ini informasi kita kami rangkum dari rri.co.id, di mana pendengar, perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia ini telah berlangsung ya selama puluhan tahun dan melewati juga berbagai fase perkembangan, berawal dari organisasi yang dibentuk pada 15 Juli 1968 yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK. Transformasi kelembagaan terus dilakukan melalui Perum Husada Bakti dan PT Akses atau Persero hingga menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 yang mengelola program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pada momentum

dilakukan mulai dari penguatan layanan fasilitas kesehatan, pengembangan layanan digital, penyederhanaan proses administrasi hingga peningkatan kemudahan akses layanan bagi peserta ini. Dan disampaikan juga oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Bu Jowaskito, ini mengatakan bahwa perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia ini menunjukkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga keberlangsungan program. Berbagai capaian yang diraih merupakan juga hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan yang mendukung terjaganya akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dan Pujo juga mengungkapkan keberlanjutan program JKN menjadi fokus utama BPJS Kesehatan dalam menyusun arah kebijakan dan juga strategi organisasi ke depan. Menurutnya, berbagai langkah transformasi yang dilakukan harus mampu menjaga keseimbangan ini antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program pendengar. Meski demikian, BPJS Kesehatan melihat masih terdapat potensi penguatan pendanaan program melalui peningkatan kepatuhan dan cakupan kepesertaan. BPJS Kesehatan juga telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada keberlanjutan program. Berbagai kebijakan akan diarahkan ya, tidak hanya pada aspek operasional saja, tetapi juga penguatan fondasi finansial dan kualitas layanan. Untuk itu, BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis yang berorientasi pada peningkatan kepesertaan, penguatan pendanaan, serta transformasi layanan ini. Salah satu upaya yang juga akan didorong adalah integrasi kepesertaan program JKN dengan layanan publik, disertai juga pengembangan layanan non-tatap muka melalui pemanfaatan teknologi digital agar akses layanan semakin mudah dan efisien pendengar. Dan juga pendengar, meski demikian, Dudung juga mengingatkan masih terdapat tantangan ya yang harus dihadapi bersama seperti keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, kepatuhan peserta, dan sinergi dengan fasilitas kesehatan ini. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen dan juga kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan juga masyarakat untuk menjaga keberlangsungan serta meningkatkan kualitas layanan program JKN. Dalam momen puncak HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga berhasil memperoleh sertifikat sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001, khususnya pada fungsi pengadaan dan juga fungsi investasi serta sertifikat sistem manajemen kepatuhan. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat ya budaya integritas dan kepatuhan organisasi melalui implementasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP berbasis ISO 37001 dan sistem manajemen kepatuhan berbasis ISO 37301 pendengar.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya baik, pendengar masih di Kepton pagi ini. Dan ini ada informasi kita juga, di mana pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau ini bergerak cepat ya, menangani juga pohon tumbang yang terjadi di kawasan perumahan Palagi Mata pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 18:50 waktu Indonesia Tengah. Pohon yang tumbang akibat angin kencang itu menimpa pagar rumah warga dan sebagian badan jalan sehingga sempat juga mengganggu akses di lokasi ini. Sesaat setelah menerima laporan dari masyarakat, tim BPBD langsung menuju lokasi dan melakukan juga pemotongan serta pembersihan pohon agar aktivitas warga dan juga arus lalu lintas ini kembali normal. Tidak ada korban jiwa ya maupun juga kerusakan berarti dalam peristiwa tersebut. Dan pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik juga mengatakan respon cepat terhadap setiap pelaporan masyarakat ini tetap menjadi komitmen BPBD meskipun masih menghadapi keterbatasan personil dan peralatan penanggulangan bencana ini. Tasdik juga menjelaskan kejadian tersebut menjadi pengingat ya bahwa kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim ini harus terus ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun juga masyarakat. Dan BPBD juga terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan sumber daya yang tersedia. BPBD Kota Bau-Bau juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi angin kencang dan juga cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi, dan warga diminta segera melaporkan setiap kejadian kebencanaan kepada BPBD agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai kapasitas yang dimiliki. Pendengar,

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar, ini Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau terus melanjutkan pelaksanaan roadshow ya, beraksi bersama cegah kekerasan anak di sekolah dengan edukasi. Sebagai bagian dari program Sekolah Binaan Pemasyarakatan memasuki hari keempat pelaksanaan kegiatan menyasar dua sekolah, yakni SMA Negeri 6 Bau-Bau dan SMA Negeri 4 Bau-Bau. Kepala Bapas Bau-Bau Mustar Taroh mengatakan kegiatan tersebut diikuti sebanyak 387 siswa baru yang terdiri atas 35 siswa SMK Negeri 6 Bau-Bau dan 352 siswa SMA Negeri 4 Bau-Bau. Edukasi diberikan bertepatan dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga menjadi momentum yang tepat ya untuk menanamkan nilai-nilai anti kekerasan sejak dini. Dalam kegiatan tersebut, para pembimbing kemasyarakatan Bapas Bau-Bau menyampaikan materi secara interaktif mengenai berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, dampak yang ditimbulkan bagi korban maupun pelaku, serta pentingnya menumbuhkan sikap saling menghormati, peduli terhadap sesama, dan berani melaporkan apabila melihat atau mengalami tindakan kekerasan. Selain memberikan pemahaman mengenai bahaya perundungan atau bullying, para siswa juga diajak membangun karakter positif sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di lingkungan sekolah maupun juga masyarakat. Mustar Taroh menegaskan program beraksi ini merupakan wujud komitmen Bapas Bau-Bau dalam memperkuat juga sinergi dengan dunia pendidikan melalui program Sekolah Binaan Pemasyarakatan. Program ini diharapkan mampu ya menjadi langkah preventif dalam menekan angka kenakalan remaja, sekaligus juga mencegah anak berhadapan dengan hukum melalui pendekatan edukatif. Melalui kegiatan tersebut, Bapas Bau-Bau berharap budaya anti kekerasan dapat semakin tertanam di lingkungan sekolah, sehingga tercipta iklim pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Pendengar. Baik pendengar, kita jelang tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 7.